0: Sesar hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian. Inilah Radio. Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi.

0: Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar ditemani oleh Asna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di Tuban pagi ini. Anda bisa gabungan barengan sama Asna di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, sekaligus juga berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini. Industri percetakan bergeser ke digital, packaging jadi motor pertumbuhan. Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada tahun 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Pemerintah industri packaging dan label meningkat hingga 20%, sementara tekstil printing tumbuh sekitar 15%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkembangan ekonomi serta semakin berkembangnya sektor UMKM. Pelaku industri kini mulai mengarah pada digital printing dan produk yang lebih personal dan fleksibel. Perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam Alprint Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan Krista Exhibition pada tanggal 7-10 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Artika mengatakan industri kertas nasional masih memiliki prospek yang baik. Putu menyebut industri kertas berkontribusi sekitar 0,73% terhadap PBD industri pengolahan non-migas. Sementara itu, nilai ekspor mencapai sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat dan produk kertas sekitar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, industri percetakan masih menghadapi tantangan. Salah satunya, tingginya tren impor produk percetakan. Ia menilai penguatan produktivitas dan daya saing industri percetakan nasional menjadi penting agar industri dalam negeri mampu memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar, hingga nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya menemani aktivitas Anda. Di Tuban pagi ini, cuaca sudah semakin cerah di sepanjang jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 Tuban, atau tepatnya adalah di depan studio kami. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran kami, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan, tapi bagi Anda yang sudah berada di tempat kerja juga, semangat kerjanya, atau Anda yang di rumah, menjalani aktivitas di rumah juga, semangat menjalani aktivitasnya sembari asna, temani via udara pagi hari ini, dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami akan update informasi untuk Anda di pusat pemberitaan RRI pagi hari ini, pendengar. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior juga menyampaikan dalam wawancara di Pro 3 RRI, pendengar, bahwa Geopik adalah sebuah lembaga swadaya yang ada di masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau juga tercerai berairnya gajah Sumatera. Dia mengatakan bahwa rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah namun kini telah punah. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Juga dilihat permasalahan tersebut bukan sekadar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar, kebakaran hutan tersebut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Ia menambahkan bahwa terfragmentasinya habitat ini membuat ruang hidup gajah menjadi semakin terdesak. Kondisi itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa, termasuk ketersediaan makanan dan air. Juga dalam pandangannya, pemadaman air perlu dilakukan bersamaan dengan pemulihan habitat satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Juga ditambahkan bahwa peringatan paparan asap ini memperingatkan bahwa adanya paparan asap beracun dari kebakaran bisa memperparah tekanan fisiologis pada gajah. Menurutnya, penyelamatan satwa membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Penegakan hukum, restorasi, dan serta pelaksanaan regulasi bervariasi gajah diperlukan menghadapi dampak kebakaran dan juga fragmentasi habitat tersebut.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Pendengar masih di Pro 1 RRI Tuban, tentu juga masih ditemani oleh Hasna di Tuban pagi ini. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti akan kita ikuti informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, berikut saya lampirkan cek fakta hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berita unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan bekal dari rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jangan terlampau percaya kepada sales atau marketing. Cari aja travelnya mana, ngobrol baik-baik, terutama yang terpenting adalah ketemulah dengan ownernya. Gitu sih.
1: Ya, terima kasih kepada Pak Sufan dan juga Pak Arief. Ini banyak yang sudah disampaikan, harapannya bisa menjadi bekal bagi masyarakat. Kalau ingin merencanakan perjalanan ibadah umroh, ya sudah haruslah di langkah-langkah itu dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang semacam ini. Dan amin, ini juga masukan ya untuk Kemenhat, semoga menjadi bahan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sufan, terima kasih Pak Arief untuk sesi diskusi pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan juga literasi bagi masyarakat. Selamat pagi, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan satu persatu informasi dari rekan-rekan reporter tersebut. Dan sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi cantik spesial untuk Anda.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondanpuro Kecamatan Blulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga Kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan Kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 Kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandanrejo, Wondanpuro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan, laporkan.

0: Satu lagu dari Leodra Tak Selalu Memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudian investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPR di Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut pendengar setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mario Yono mengatakan realisasi belanja satuan kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL, mencapai 213,8 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL, realisasi mencapai 320 miliar rupiah, sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL, mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyantoni menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan imbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti 3 pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Pasuruan.
3: Emil, suaranya kecil sekali nih Emil. Emil.
4: Bisa mendengarkan suara saya?
3: Suaranya kecil.
4: Halo.
3: Ya.
5: Halo.
3: Baik, Emil silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Pelaferi. Bapak, kalau disimpulkan.
6: Jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya. Kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-war syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-war syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya

0: kemudian berjenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64 menengah, kecapannya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
1: Enggak mesti. Tapi ini sekarang 1 ton wonten sing nampak, Bromo cuma 5 kintal. Sama SBHP yang itu, Pak. SBHP 5 kintal 1 minggu, terobingan cuma 5 kintal per nama.
0: Ya, pendengar, sementara itu demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Diri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan dan pensiunan Kabupaten Diri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Diri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian rekan modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Diri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri, melaporkan.
2: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
3: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Andoyo Wijaya mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
2: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Hasna, pendengar masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini saya tidak sendirian ya, dari pagi sudah saya sampaikan bahwa siang hari ini kita akan berdialog bersama founder GIA AHE Tuban. Beliau adalah masih seorang mahasiswa yang sudah mendirikan tempat belajar para Gen Alpha di Tuban. Nah, bagi Anda barangkali ayah bunda yang anaknya atau adiknya menjadi bagian dan belajar di GIA AHE Tuban, barangkali siang hari ini mau gabungan dan juga bertanya, Anda boleh sampaikan aja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tema kita siang hari ini pendengar, menghadapi Gen Alpha, tantangan tutor muda mengajar anak zaman now ya. Gimana kira-kira tantangannya, kita akan bahas barengan sama Trimay Apta Arjanti, founder GIA AHE Tuban. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Apta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mampir ya. Mampir atau ngobrol bareng, sharing bareng di siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Tuban. Karena ini kali pertama menyapa pendengar kami, boleh dong kenalan dulu dan menyapa pendengar kami siang hari ini, Apta.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Trimay Apta Arjanti, akrab dipanggil Apta, Miss Apta atau Mbak Apta gitu ya Kak Hasna. Sehari-hari bekerja di GIA AHE Ronggomulyo. Setelah itu saya juga mahasiswa aktif prodi PPKN.
0: Oke, kita sekarang panggilnya Miss Apta. Sekalipun memang kadang saya manggilnya Dek ya. Kalau sehari-hari kita bertemu, karena memang kita sudah kenal lama begitu pendengar ya. Tapi karena kami ingin sekali membahas dan juga berdiskusi bersama kaitannya dengan bagaimana menghadapi para Gen Alpha ketika belajar di GIA AHE Tuban gitu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh begitu, apa boleh disampaikan kepada pendengar gitu ya. Berdirinya founder GIA AHE Tuban ini tahun berapa sih? Kemudian karena kamu hari ini masih menjadi seorang mahasiswa, apa sebenarnya yang mendasari kamu sebagai seorang mahasiswa? Kemudian kita tahu juga ya, mahasiswa itu kan banyak sekali aktivitasnya. Tapi masih bisa mendirikan GIA AHE Tuban ini. Boleh disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Jadi kenapa saya mendirikan GIA AHE itu sebenarnya dari latar belakang ini sih Kak, dari orang terdekat. Dimana tetangga saya itu ada satu orang yang memang dia sudah kelas 3 SD gitu ya. Si A ini tidak bisa membaca seperti itu. Bahkan suku kata pun juga masih sulit pada waktu itu. Tepat setahun yang lalu, akhirnya saya membuka GIA AHE Tuban atau GIA AHE Ronggomulyo. Lalu awalnya pun juga hanya 2 orang murid saya, Kak. Dari situ mulut ke mulut, terus lihat di flyer, lihat di Instagram. Akhirnya sekarang juga sudah berkembang, seperti itu.
0: Oke, berawal dari aktivitas yang dekat sekali dengan kesibukan sehari-hari di rumah. Karena memang harus ngajarin tetangga, anaknya tetangga, atau anaknya saudara. Tetangga ya?
1: Tetangga.
0: Ada tetangga di rumah yang kemudian sampai hari ini membuka tempat belajar untuk anak-anak Gen Alpha di Kabupaten Tuban. Berawal dari situ, dan hari ini kalau disebutkan secara angka, barangkali perkembangan dari tahun ke tahun itu sudah berapa sih, Miss Apta, boleh disampaikan kepada pendengar?
1: Kalau sekarang sih untuk peserta didik yang aktif ya, mulai dari beberapa program yang sudah kita buka itu ada sekitar 30 peserta didik. Nah, kita pun juga pakainya pendekatan privat. Jadi satu murid, satu guru. Jadi satu sesi anak itu pulang terus datang lagi, pulang datang lagi seperti itu.
0: Oke. Jadi memang ini ya, one to one ya, satu per satu ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali,
0: tidak secara beramai-ramai.
1: Iya.
0: Tapi apa yang mendasari apa kira-kira kemudian membuka satu per satu? Kenapa tidak langsung bersama-sama sehingga ramai gitu ya? Kenapa harus satu per satu, tutor satu atau missnya satu dan muridnya juga satu gitu?
1: Sebenarnya banyak sih yang melatar belakangi kenapa saya hanya buka private gitu ya. Karena menurut saya anak-anak zaman sekarang itu ya, itu tidak bisa digabungkan dengan teman yang lain. Pasti dia tuh bermain atau enggak ngobrol, ngobrol sendiri gitu. Nanti gurunya, tentornya itu jelasin apa, dia ngobrol sendiri, itu sudah pasti seperti itu. Jadi tujuannya untuk orang tua ngasih bimbel ke anaknya itu kan supaya paham, anak itu paham tentang pelajaran yang ada di sekolah. Nah kalau dia ngobrol sendiri, kan tujuan itu gak akan sampai ke anak, seperti itu.
0: Oke, jadi memang supaya lebih ini ya, lebih paham, iya, sekaligus juga tidak campur dengan teman-teman yang lainnya. Pendengar, ada boleh gabungan di kesempatan siang hari ini sampai nanti jam 11 siang tepatnya, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Ada bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami, pendengar ya, di kesempatan siang hari ini sampai nanti jam 11 siang tepatnya. Kita tahu bahwa ketika mendengar kata AHE, ini sudah sangat-sangat sekali familiar di telinga kita. Yeah. Bahkan tidak hanya di Tuban, di Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Dan kata AHE ini kan adalah bimbel, sebutnya anak hebat ya?
1: Iya, betul. Anak hebat ya? Kepanjangan dari anak hebat.
0: Anak hebat gitu ya. Boleh disampaikan secara singkat gitu kepada pendengar. Kiranya ketika pertama kali APTA tergabung, Miss APTA tergabung di AHE sendiri, itu memang karena ingin membuka les private, atau memang mengharuskan kalau memang pengen buka les ya harus di AHE begitu, atau bagaimana?
1: Pertama kali sih, karena sebenarnya kalau membuka les baca aja itu ya bisa-bisa ya aja sih Kak Hasna. Nah karena saya tuh pengennya anak itu gak hanya sekedar belajar baca, tapi lulusnya itu juga ada sertifikatnya. Nah sertifikatnya itu yang berlisensi. Nah maka sebab itu saya gabung AHE gitu. Jadi setelah anak menyelesaikan level 7, itu dia itu tidak lulus ya sudah gitu. Jadi kita berikan sertifikat semacam penghargaan bahwa oh anak ini lo sudah selesai membaca, sudah lancar membaca gitu.
0: Oke, kalau tadi Miss APTA menyampaikan bahwa ada sampai level 7. Jadi memang kalau bicara soal levelnya boleh juga dong disampaikan kepada pendengar. Mulai dari level pertama sampai ke 7 ini bicara soal usia atau memang secara kemampuan anaknya begitu?
1: Kalau usia sih kita mulai 5 tahun ya Kak. Mulai 5 tahun itu bisa mendaftar AHE. Nah, untuk per levelnya itu anak dinyatakan lulus level 1, naik level 2 itu ketika dia bisa membaca evaluasi yang sudah kita siapkan atau berada di halaman akhir di modulnya itu. Seperti itu.
0: Oke, okay, yeah. Jadi memang ada modul yang sudah disiapkan,
1: yeah,
0: per ini ya. Per level.
1: Iya, per level, betul.
0: Per level. Ya. Dan usia yang bisa masuk adalah dari usia 5 tahun. 5 tahun berarti kelas berapa ya?
1: TK.
0: TK, ya. TKA or TKB. Ya, ya. Jadi
1: betul.
0: TK itu udah bisa tergabung ya di Griya AHE karena kita tahu bahwa ketika nanti masuk ke SDMI, itu kan pasti harus sudah bisa membaca.
1: Ya.
0: Harapannya begitu, ya, sehingga bisa dibekali dulu di Griya AHE barangkali, atau juga bisa dibekali sendiri ayah bunda di rumah. Tapi yang ayah bundanya barangkali repot, tidak ada waktu untuk membersamai adik-adik atau anaknya Griya AHE ini, atau bisa menjadi rekomendasi begitu untuk membersamai anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban. Pendengar ada masih bisa gabungan sampai jam 11 siang nanti. Kali ini kita akan bicara soal hal yang lebih mendasar kaitannya membersamai gen alfa begitu Miss APTA. Boleh disampaikan juga kepada pendengar selama pengalaman setahun lebih lamanya membersamai gen alfa, tantangan yang paling sulit ya barangkali ketika membersamai anak-anak usia gen alfa itu apa sih?
1: Sebenarnya tantangan utama itu saat mereka itu mood swing itu ya. Apa kadang itu pertama kali itu mesti kalau anak les tuh happy, tapi ketika sudah jalan sekitar sebulan dua bulan, nah itu baru moodnya itu diujinya itu di situ. Kadang juga aku nggak mau les gitu ya. Memang itulah yang menjadi PR bagi saya sendiri untuk bisa mengembalikan mood belajar siswa seperti itu. Jadi ya tantangannya ya di mood itu tadi, karena kita bicara usia 5 tahun itu kan masih dini sekali ya, seperti itu.
0: Dan dia masih suka bermain ya,
1: iya,
0: harusnya ya.
1: Betul.
0: Tapi ayah bunda ini memaksanya untuk ikut les ya. pemaksaan yang memang harusnya itu hal baik ya untuk belajar adik-adik kita ke depan gitu ya. Dan tapi kalau bicara soal tadi mengembalikan mood, apakah ada teknik khusus yang barangkali sering dilakukan dari Gria Ahe sendiri?
1: Kalau saya dan tentor-tentor lainnya itu, pasti saya itu sih Kak, apa tunggu dan tanya si anak ini maunya apa gitu. Jadi kita, oh atau kan, atau mungkin game dulu, kan gamenya ada di sesi terakhir kan Kak. Jadi kalau nggak mau baca kita game aja gitu. Jadi kita ajak anak itu bergame tapi sambil juga belajar. Kan dia kan ini otaknya kan, oh bilang itu enggak belajar, itu bermain, itu game gitu. Jadi mungkin ditukar game dulu, nanti baru baca. Atau mungkin ini Mbak Apta punya stiker, jadi kayak saya tuh sudah siapkan stiker-stiker yang ada di rumah itu, ada gambar dinosaurus, ada gambar kucing, ada pom-pom puri, ada semuanya itu ya. Kalau nanti apa lulus ada sudah selesai baca modul, saya kasih stiker gitu. Oh iya gitu, jadi anaknya semangat belajar seperti itu.
0: Jadi ada reward ya, iya. Setelah selesai baca pasti akan dapat stiker dari Miss Apta atau Miss yang lainnya juga yang ngajar di sana,
1: iya.
0: Ini menjadi teknik tersendiri atau barangkali pendengar tiap perusahaan RRT Tuban yang juga ingin membuka begitu ya private di tempatnya masing-masing gitu, karena memang menghadapi Gen Alpha itu tidak mudah,
1: yeah.
0: Sehingga butuh teknik tersendiri untuk membersamai gitu ya. Pendengar, kembali saya sampaikan bahwa Anda masih bisa gabungan di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang berkomentar di area digital kami, Miss Apta, kaitannya dengan yang tergabung itu mayoritas di kota Tuban atau juga di luar kota Tuban, Miss gitu.
1: Iya, yeah. Kalau untuk di Gria Ahe Tuban itu kebanyakan dari orang-orang yang ada di kota Tuban aja sih Kak. Mungkin kalau misalkan jauh dari kota Tuban mungkin bisa juga menghubungi Ahe yang terdekat di sana. Seperti itu, karena kan jarak les itu kan juga membuat perhitungan orang tua itu akan apa leskan anaknya juga di kita. Karena kan semakin jauh maka juga waktunya, jarak tempuhnya kan semakin lama.
0: Benar-benar.
1: Betul.
0: Jadi maka dari itu nyarinya yang terdekat ya.
1: Iya.
0: Kita tahu juga bahwa di Ahe banyak, di Tuban banyak juga ya,
1: iya.
0: Miss ya. Jadi tidak hanya di Gria Ahe saja, tapi ada juga tempat les di yang lainnya,
1: iya.
0: Di tempat lainnya. Sehingga barangkali teman-teman ingin tergabung atau daftar di sana bisa cari terdekat gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau bicara soal terdekat, kiranya kamu bisa mencari di mana kira ya Miss ya?
1: Di website Ahe ada,
0: oh.
1: Jadi nanti tinggal masukkan alamat, nanti keluar Ahe terdekat itu di mana, seperti itu. Jadi sudah ada website official dari Ahe, gitu.
0: Oke, jadi di Tuban sendiri barangkali memang nanti ketika kami searching, mencari, itu sudah direkomendasikan mencari terdekat, yeah. Dari domisili.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, ini yang menarik sehingga nanti kami bukan hanya ingin merekomendasikan untuk datang ke Gria Ahe, tapi bisa juga di Ahe terdekat,
1: iya, Ahe,
0: di tempat
1: terdekat.
0: Di tempat Anda, di domisili Anda. Barangkali juga di masing-masing kecamatan atau kita belum tahu juga ya.
1: Iya.
0: Apakah perkecamatan di Tuban ini ada, tapi yang jelas silakan dicari saja Ahe terdekat,
1: iya.
0: Gitu. Tapi kalau bicara kembali soal Ahe begitu ya, kiranya yang menjadi pembeda, kita tahu ya bahwa les private itu kan ada banyak kayak di Tuban. Yang menjadi pembeda, katanya pembelajaran dari Ahe sendiri itu apa dengan pembelajaran yang lainnya?
1: Kalau kita ngomongin Ahe-nya ya Kak, ya itu tadi kita punya modul dan modulnya itu berlisensi. Terus dan gurunya itu harus mengambil sertifikat dulu. Jadi gurunya juga enggak hanya kita belajar aja, tapi kita ada lisensinya juga. Dan kalau lulus ya itu dapat sertifikat itu tadi. Itu sih yang membedakan Ahe. Dan pendekatannya pun juga maksimal itu satu miss atau satu guru itu hanya dua murid. Tapi kalau di Gria Ahe Tuban, satu guru satu murid itu.
0: Oke, ini yang perlu diperhatikan pendengar ya, menjadi pembeda karena memang modul ini tidak bisa didapatkan di tempat lain, hanya ada di Gria Ahe. Nanti kita akan kembali lagi di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan jeda satu lagu dulu ya Miss Apta ya. Anda masih bisa gabungan yang mau nanya nanti, boleh juga di kolom komentar di Instagram ya. Saya belum sempat melihat ada berapa yang bertanya, tapi tadi sudah kami update di Instagram kami di RRI Tuban. Nanti kalau ada pertanyaan akan kami tanyakan usai jeda satu lagu berikut ini. Ada lagu dari Papinka dengan judul Masih Mencintainya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih barengan sama Miss Apta, hari ini yang akan membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Tema kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi Gen Alpha, tantangan tutor muda untuk mengajar anak zaman sekarang atau zaman now ya. Anak-anak yang ingin belajar bisa tergabung di Griya Ahe Tuban yang alamatnya ada di... Ini saya belum tahu alamat lengkapnya ya, nanti di akhir kita spill ya alamatnya biar disampaikan langsung sama Miss Apta ya. Kalau tadi kita sudah membahas banyak sekali berkaitan dengan apa itu Ahe sendiri, kemudian juga secara teknik singkat juga sudah disampaikan, sampai juga tantangan ketika menghadapi seorang atau adik-adik Gen Alpha begitu ya. Tapi kalau bicara soal tantangan tentu banyak juga yang dihadapi, apalagi hari ini banyak tempat private atau les entah di rumah atau bahkan yang sudah besar juga di depan itu banyak ya. Tapi melihat kita katakan apa kompetitor ya, yeah. Itu dari Miss Apta sendiri selaku pemilik dari Griya Ahe Tuban seperti apa gitu?
1: Kalau saya sih nggak sebegitu apa melihat kompetitor ya Kak Hasna ya, karena menurut saya justru bukan kompetitor, malah kita itu fokus saja kepada bimbel kita sendiri, bagaimana kita mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan untuk anak-anak kita. Jadi untuk kompetitor-kompetitor itu mau seperti apa itu bukan urusan kita sih. Kalau saya sih memandangnya seperti itu. Yang penting bimbel saya jalan, bimbel saya oke, ya saya fokus ke bimbel saya sendiri itu aja sih Kak.
0: Oke, jadi harus fokus dengan bimbelnya sendiri ya, karena lagi-lagi hari ini aja bukan hanya yang sudah lisensi, tapi yang rumahan tuh juga banyak banget yang buka les private ya. Tapi tergantung kita tahu secara teknik gitu ya. Kalau Ahe pasti memang sudah sertifikasi dan di sana sudah diajari bagaimana anak-anak ini bisa membaca dengan cepat sesuai dengan teknik yang sudah diberikan atau dilakukan gitu. Di kesempatan siang hari ini kami masih mengajak Anda untuk tergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kalau hari ini Miss Apta sebagai seorang foundernya gitu ya, yang membersamai Miss Apta, apakah juga Miss Apta ini sendirian mengajari 30 siswa setiap minggunya? Atau ada teman-teman juga yang tergabung di Griya Ahe Tuban, Miss Apta?
1: Kalau saya sendiri 30, saya nggak kuat ya. Ada sih yang apa membersamai anak-anak itu saya, lalu ada dua tentor hebat lainnya, Miss Awa dan Miss Ria. Ini mungkin sekarang saat ini beliau lagi mendengarkan kita.
0: Jadi memang ada 3 berarti ya Miss ya, ada 3 Miss yang membersamai di Griya Ahe Tuban. Tapi kalau 30 sendirian kayak aduh chaos banget ya sih. Tapi kalau bicara soal tips mengajar atau strategi nih Miss Apta, boleh disampaikan kepada pendengar. Pendekatan atau metode mengajar yang seperti apa sih yang paling efektif buat narik minat belajar anak-anak atau Gen Alpha sendiri tanpa bikin mereka tuh ngerasa bosan. Males atau tiba-tiba pengen cepet-cepet pulang gitu. Ini ada tips khusus gak barangkali jika nanti bisa dilakukan mama, ibu, bunda yang ada di rumah?
1: Tipsnya itu kalau ngajar anak-anak Gen Alpha ya, apalagi yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu tipsnya kita harus ceria. Oh, wow. Jadi jangan murung, oke? Walaupun kita sedih, kita apapun ya jangan murung. Kita harus ceria, kita powerful. Jadi saya itu kalau setiap sesi ngajar ya saya powerful Kak Hasna. Jadi apa harus kasih energi baik kepada mereka. Ya itu tadi, powerful, harus powerful ke anak-anak itu ya.
0: Tidak boleh bersedih-sedih atau bermalas-malasan atau cemberut ya.
1: Iya betul, tidak boleh cemberut.
0: Jadi memang harus energinya lebih-lebih untuk membersamai Gen Alpha. Karena memang anak-anak itu kayaknya ngerasa ya?
1: Iya betul, ngerasa sekali. Kalau kita lagi sedih gitu ya Kak, berarti kita kan ngajarnya juga cepat-cepat selesai gitu ya. Biar cepat-cepat selesai gitu, anak itu malah tantrum. Jadi kita walaupun kita lagi sedih, kita harus tetap ceria di depan mereka. Biar energi ceria itu nular ke mereka, akhirnya mereka bisa belajar dengan asik
0: dengan
1: gitu.
0: Dengan asik ya, dan menyenangkan dan supaya tidak bosan gitu ya. Tapi juga anak kecil sukanya yang happy-happy dan semangat-semangat gitu. Tapi hari ini Miss Apta, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa begitu saat ini ya. Tapi apakah selama pembelajaran berlangsung ada juga kombinasi antara memanfaatkan teknologi saat ini?
1: Ada sih Kak, jadi kita itu game-gamenya itu selain game-game edukatif yang sudah memang sudah disiapkan oleh AHE sendiri, kita juga ada game-game edukasi yang sudah kita siapkan interaktif di tablet. Jadi kalau game-gamenya itu, terus kan anak-anak juga bosen ya, jadi kita bervariasi gamenya. Jadi ada game interaktif di tablet, terus minggu selanjutnya ada game interaktif, selain itu juga ada game edukasi, lompat-lompat, kita juga ada lompat-lompat nya loh Kak Asna, walaupun game iya, walaupun kita harus duduk belajar baca, kita harus ada lompat-lompatnya gamenya itu, jadi seru sekali.
0: Oke, jadi memang banyak bervariasi begitu ya, entah itu secara virtual, maksud kami di digital, or juga secara langsung, tetap ada kombinasi supaya bagaimana tutor atau para missnya di Gri AHE ini memikirkan apa yang bisa menyenangkan ya untuk anak-anak ini, tapi menyenangkan sembari juga belajar gitu.
1: Betul.
0: Saat ini kita kembali lagi, di awal kita sudah membahas bahwa Miss Apta itu masih mahasiswa yang hari ini semester 5 gitu, mendekati sibuk-sibuknya mahasiswa akhir. Tapi ternyata memang membangun dan membekali dirinya untuk menjadi seorang founder di Gri AHE Tuban gitu ya. Untuk manajemen waktu barangkali Miss, kalau kuliah, kemudian juga bentar lagi akan ada apa KKN ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain, nanti akan bagi waktunya gimana kira-kira Miss?
1: Kalau KKN sih saya sampai sekarang belum kepikiran ya gimana cara bagi waktunya. Tapi kalau untuk kuliah sendiri, karena saya tuh kuliahnya tuh pagi sampai siang. Kalaupun ada jam sore, kuliah saya sore, saya ngajarnya saya bagi dengan miss-miss yang lain. Jadi saya tuh ngajar sore sampai malam. Atau kan kalau saya ada kuliahnya sore, ya saya ngajarnya malam aja. Jadi miss-miss di Gri AHE itu sangat membantu saya. Karena ya kalau saya kuliah ya siapa lagi kalau bukan mereka yang ngajar, seperti itu.
0: Jadi gantian dengan teman-teman yang lainnya ya. Tapi kalau nanti KKN, entah kita belum tahu karena masih masih sebenarnya meter 7 ya nanti ya. Meter 7 dan ya masih ada setahun lagi. Siapa tahu nanti akan semakin banyak miss yang tergabung di AHE Tuban sehingga Miss Apta bisa fokus untuk KKN. Kita kembali lagi juga sebagai anak muda yang hari ini membangun sebuah, kita katakan sebuah usaha juga ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Gri AHE Tuban. Kita adakah tips khusus bagi mereka yang juga ingin membangun sebuah usaha, khususnya barangkali di bidang yang sama begitu, Miss Apta?
1: Pesannya sih untuk apa, jangan ragu kalau misalkan punya ide itu harus segera dieksekusi. Itu sih Kak Asna. Jadi jangan takut, oh nanti ini. Ada beberapa nanti yang itu apa, menghentikan langkah kita. Jadi terus maju aja, ide harus tetap keluar. Itu sih Kak.
0: Oke, jadi jangan nanti-nanti, sesegera mungkin segera dilaksanakan gitu ya. Tapi selama proses satu tahun lamanya, satu tahun lebih ya, biar mau jalan dua tahun, kemudian menghadirkan atau menumbuhkan menjadi seorang founder Gri AHE Tuban, ada gak Gina rasa kayak, aduh kayaknya ini gak di, ini deh udah capek deh ngadapin anak-anak deh. Nah itu kan pasti ada titik di momen seperti itu ya Miss Apta ya. Cara mengembalikan energinya, orangkah jangan-jangan gak pernah di titik itu ya?
1: Kalau di titik itu sih pernah ya Kak sesekali, tapi kayaknya jarang banget sih Kak, karena kan saya itu memang notabene mahasiswa pendidikan. Nah dari keluarga pendidikan juga, jadi ayah saya, kakak saya, kakek nenek saya pun juga guru. Jadi sepertinya darah guru itu sudah mengalir di diri saya gitu. Jadi mengajar itu sudah menjadi salah satu bagian hidup saya. Jadi saya rasanya tuh kalau gak ngajar justru ada yang kurang dari hari-hari saya itu.
0: Jadi mengajar adalah hidup.
1: Iya betul.
0: Mengajar tuh sangat menyenangkan. Itu bagi yang memang sudah tadi dibilang bahwa darah mengajar sedari nenek, kakek, ayah, kakak itu memang sudah mengajar, sehingga Miss Apta pun juga happy dan senang dengan dunia mengajar, bertemu dengan anak-anak gitu. Sejauh ini untuk memperkenalkan Gri AHE Tuban kepada masyarakat, hal apa aja yang sudah dilakukan oleh Miss Apta?
1: Iklan juga, lalu kita juga sebar brosur, ada juga pamflet-pamflet, mungkin ada juga sih Kak itu.
0: Sempat juga iklan ke sekolah-sekolah juga, nggak masuk ke sekolah-sekolah yang barangkali bisa promosi langsung di sekolah gitu?
1: Belum sih, untuk saat ini baru brosur aja sih Kak.
0: Oke, atau barangkali menyelenggarakan event or ikut event?
1: Oh, kalau ikut event pernah. Mm-hmm. Waktu itu kita di City Mall. Mm-hmm. Beberapa bulan yang lalu apa bekerja sama berkolaborasi dengan apa ya Kak Asna tuh waktu itu saya lupa, pokoknya programnya mewarnai gitu.
0: Mewarnai.
1: Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu Kwichikan kalau nggak salah ya. Hmm. Itu apa kita apa berikan brosur, kita sponsor di situ, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini barangkali juga kalau ada event dan kegiatan atau barangkali misalnya sendiri yang mau bikin ini ya event sendiri, semoga sehingga nanti bisa menjadi bagian atau secara cara untuk menarik para gen-gen alpha yang ingin belajar di Griya Ahetuban gitu. Yeah. Ya. Kedepannya Miss Apta, apakah ada hal-hal yang memang sedang dirancang begitu ya untuk Griya Ahe ke depan? Inginnya akan bertumbuh seperti apa sih Griya Ahe ke depan itu?
1: Inginnya sih saya ingin menyebarluaskan energi baik yang saya punya ya Kak Hasna. Karena beberapa kali itu saya menemukan anak-anak itu kadang bisa baca tapi tidak paham maknanya. Nah itu yang akan mungkin saya coba bantu lewat Griya Ahe ini. Saya pengen anak-anak itu tidak buta huruf lagi, karena angka buta huruf di Indonesia itu sangat tinggi. Ya nggak Kak Hasna? Mm-hmm. Nah itu sih yang coba kita bantu lewat Griya Ahe.
0: Oke, jadi itu tadi supaya tidak hanya bisa baca tapi juga tahu maknanya.
1: Iya, tahu maknanya.
0: Bisa nggak sih ini barangkali sebelum kita nutup dialog kita hari ini ya, Miss Apta itu menyampaikan beberapa hal yang barangkali menjadi catatan para ayah bunda di rumah. Karena kami tahu bahwa aktivitas anak-anak ketika berada di Griya Ahe itu tidak setiap hari. Waktu paling lama, paling banyak adalah bersama dengan orang tua. Sehingga barangkali ada tips untuk orang tua supaya di rumah ini membersamai anak-anak sebelum juga berangkat les atau saat pulang les gitu.
1: Banyak orang tua itu yang terkesannya itu dia kalau anaknya sudah les berarti ya udah gitu aja. Nah sebenarnya itu PR yang paling harus dilakukan oleh orang tua itu membersamai anak-anaknya itu belajar walaupun sudah dileskan. Maksudnya gini, kalau misalkan diikut program baca gitu ya, nah kalau sudah diajari di Griya Ahe, nah itu coba di rumah itu sambil baca buku cerita sebelum tidur, atau mungkin waktu sarapan juga baca-baca, atau mungkin keliling kemana-kemana disuruh baca toko itu apa bacanya, itu kan bisa juga Kak Hasna. Nah seringkali orang tua itu lupa, anak itu sudah dileskan itu terus lupa gitu loh, ya les ya sudah gitu. Seperti itu.
0: Itu sih yang harus dilakukan orang tua begitu di rumah ya. Karena ini sering juga menjadi bahasan ketika orang tua ini menitipkan atau bukan menitipkan ya, sudah menyerahkan anaknya untuk les ya, entah di tempat les mana aja. Padahal memang untuk apa keberadaan orang tua di rumah untuk membersamai waktunya lebih banyaknya juga harus dilakukan. Iya. Entah secara sederhana mengulang-ulang atau hal-hal yang dipelajari di tempat les, kemudian di rumah juga dipelajari kembali gitu ya. Sebelum kita ke closing statement Miss Apta, ketika kita bicara soal Griya Ahe gitu ya, kemudian banyak sekali tempat-tempat private di tempat lainnya, adakah hal yang menjadi pembeda di Griya Ahe sendiri dengan tempat-tempat private yang lainnya?
1: Untuk di Griya Ahe Tuban sendiri itu yaitu tadi Kak Hasna, kita sifatnya privat satu persatu. Kalau mungkin di Griya Ahe yang lain kan satu guru dua murid gitu ya. Nah kita enggak, di Griya Ahe Tuban itu satu guru satu murid. Jadi pendekatannya itu langsung gitu loh Kak Hasna, jadi bukan klasikal atau kelompok gitu.
0: Ini yang menjadi pembeda ya, kadang juga ada orang tua yang inginnya satu gurunya satu murid. Nah ini menjadi salah satu jawaban Griya Ahe Tuban ini membuka kelas untuk satu sesi ya, satu orang dan satu guru. Dan durasi waktunya apakah bisa request atau sudah ditentukan dari Griya Ahe?
1: Kalau program baca dan program hitung itu kita 30 menit. Karena frekuensi konsentrasi anak itu 2 kali lipat umurnya. Jadi kalau kita kan 5 tahun ya Kak Asna tadi. Jadi 2 kali lipat umurnya berarti 10 tahun. Jadi 10 menit. 10 menit. Jadi hanya bisa fokus 10 menit. Jadi kalau misalkan anak-anak bunda itu di rumah bacanya sudah 12 menit gitu ya, kok nggak bisa fokus lama toh? Lah itulah dua kali lipat umurnya konsentrasi anak itu. Jadi kalau sudah 10 menit ya sudah, nggak usah dipaksakan lagi karena memang konsentrasinya hanya segitu gitu.
0: Okay. Jadi bisa dijeda barangkali ya Miss ya?
1: Iya.
0: Jeda kemudian nanti baru lanjut lagi,
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya mungkin bisa gitu.
0: Saat ini yang perlu disampaikan adalah alamatnya tadi belum sempat di-spill ini Miss. Alamatnya di mana, Miss? Tempatnya Geria Ah ini, monggo.
1: Geria Ah Tuban bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Gang Serut Barat 2, nomor 104. Atau bisa juga dicari di Google Maps, Geria Ah Tuban. Seperti itu, okay. Ayah Bunda.
0: Sudah ada di Maps ya.
1: Yeah.
0: Jadi Ayah Bunda barangkali ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk belajar membaca tulis di Geria Ah ini, bisa langsung aja dicari aja di Google Maps, yeah, ya, atau di media sosialnya.
1: Yeah.
0: Sebagai penutup di siaran kami hari ini, Miss Apta, sebagai closing statement, adakah pesan atau apa yang disampaikan kepada pendengar, monggo?
1: Sampaikan kepada pendengar mungkin itu saja ya Kak Hasna, yang tadi untuk orang tua itu tadi, kalau misalkan sudah menitipkan atau menyerahkan anaknya ke les bimbel gitu ya, ya jangan serta-merta langsung oke, les ya sudah les gitu, tapi harus diulangi lagi di rumah karena keberadaan orang tua untuk proses pembelajaran anak itu sangat penting.
0: Oke. Itu. Sebentar itu pada yang bertanya, apakah ada laporan setiap pertemuan atau selesai per levelnya begitu?
1: Kita membuka sesi konsultasi sih, Kak Asna. Jadi per levelnya itu kalau misalkan Kak ini Ananda gimana gitu. Jadi kita membuka sesi konsultasi itu. Jadi kita enggak kirim live report gitu, enggak Kak Asna, tapi kita justru membuka langsung konsultasi. Konsultasinya bisa langsung ke saya gitu.
0: Oke, bisa langsung datang or secara virtual ya, menghubungi Miss Apta langsung,
1: iya,
0: ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Miss Apta sudah tergabung dan berkenan hadir di RRI Tuban. Yang hari ini mungkin ini banyak hal baru yang kami dapatkan secara saya secara personal ataupun juga pendengar setiap Pro1 RRI Tuban, supaya ketika sudah menyerahkan anak-anaknya ke tempat private atau ke tempat les, di rumah tetap harus diajarin, harus dibersamai juga supaya tidak lupa hasil belajar di tempat les ya. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan dunia private bersama dengan Gen Alpha. Karena semakin tahun pasti perkembangannya juga sangat pesat dan tantangannya juga akan semakin banyak gitu. Terima kasih banyak Miss Apta, semoga istilahnya terjumpa kembali di lain kesempatan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro1 RRI Tuban siang hari ini. Sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI sekaligus saya pamit.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu, Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada dengan demikian.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelaskan

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Tuban siang ini edisi tanggal 24 September 2026, sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi di siang menuju sore nanti ya melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 085196264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883456. Tentunya tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Selain ini kita akan lanjutkan Tuban siang ini dengan program Sekar Sari Pendengar nanti di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya juga sudah kami siapkan lagu keroncong dan juga campur sari untuk menemani siang yang cerah kali ini dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. Kenali dampak buruk rokok elektrik yang perlu diwaspadai. Rokok elektrik kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Meskipun demikian, penggunaan vape tetap membawa risiko kesehatan tersendiri. Kehadirannya kini menjadi perhatian serius aparat karena berpotensi besar berkaitan dengan modus baru penyalahgunaan zat berbahaya. Badan Narkotika Nasional menemukan modus kejahatan berupa penyusupan narkotika cair seperti sabu berbentuk cair. Dari sisi kesehatan, kandungan nikotin dalam vape bersifat adiktif serta dapat mengganggu fungsi otak melalui dari ingatan, perhatian, suasana hati hingga pengendalian diri. Remaja menjadi kelompok paling rentan karena otaknya masih dalam fase pertumbuhan. Oleh karena itu, vape dipandang sekadar sebagai alternatif rokok biasa. Tetapi juga masalah kesehatan dan hukum yang perlu diwaspadai karena membawa konsekuensi sosial, kesehatan, serta ekonomi.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas pendengar ya. Kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dipandu masih dengan Wahyu Pria di siang hari ini, tentunya kita sapa-sapa salah satu pendengar RRI Tuban, tentunya yang sudah masuk ke WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Halo, Sekar Sari.
1: Sekar Sari, Senandung Campur Sari bersama Keroncong Campur Sari. Mas, cuaca kok gini mas, panasnya pol mas.
0: Masih panas nggih pak di Montong nggih.
1: Assalamualaikum loh mas.
0: Nggih, ya panas juga pak, di studio juga panas sekali ternyata. Tapi di studio anginnya juga cukup sepoi-sepoi pak Didi.
1: Nah, di situ pakai AC lemah, tetap dingin
0: lah. Iya betul
1: disini,
0: sekali.
1: Pakai AC alam masih.
0: AC mas. Alam, nggih.
1: Nggih, betul wonten anu. Duka kok betul wonten angin niki Mas.
0: Iya betul, Pak. Nggih.
1: Nggih, mangke buteraken niku lho, Mas.
0: Napa niku?
1: Lungit sing asmoro tapi sing keroncong, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Mampu dangdut tuh, kata sekolah begini dangdut.
0: Oh, ngatan, je, keroncong, je.
1: Keroncong, je. Je, kagem samudaya ini boleh nggak tersih, minta ngatakan, nopo tersih, minta ngatakan, acara Senandung Keroncong,
0: RRI.
1: Sugeng minta ngatakan, sugeng aso saliro, yang kan nembe aso saliro. Sugeng ngayai gati, yang kan nembe aso ngayai gati.
0: Nge.
1: Jeneng Mas Wahyu sugeng ngayai gati ngantus purane acara mangke. Kita sabilan wiru jorah ayu.
0: Amin. Keterus
1: parasan, kabar sikipun.
0: Amin.
1: Mangke kalau undur ratus-ratus loh Mas.
0: Matur suwun. Nggih Pak Didi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, masih dibuka juga ya bagi pendengar yang ingin request lagu campur sari beserta keroncong. Monggo silakan di WhatsApp-nya di 085196264186 dan juga bisa telepon juga di 0356883456.

0: Ya, mendengar berikut requestan dari Pak Didi tadi di Montong ya, dengan Lungiting Asmoro versi keroncong. Selamat mendengarkan. Oh, sebentar kalau gitu kita terima terlebih dahulu salah satu telepon juga, Sekar Sari.
1: Senang dong keroncong dan campur sari RR itu, Bang.
0: Oke. Dengan siapa
1: nih, Bapak? Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah. Cuacane silar-silir sangat nih.
0: Ten budi niki.
1: Wonten Pragan Rembang Jawa Tengah.
0: Rembang Kang Solikin nggih.
1: Nggih. Lek teng mriku nggih wonten angin lesuh ta mboten?
0: Boten terus e. Angin sepoi-sepoi saja di.
1: Oh, tang mriki wonten lesuh liwat kalau wau.
0: Oh ya Allah, nggih.
1: Nggih jam saderenge adzan zuhur sekitar nggih jam 11 seperempat.
0: Oh, baru Pak nggih niki.
1: Nggih, wis ngoten mawon, tapi nggih kok wonten sanget.
0: Nggih.
1: Nggih, nek cara awak cilik nang tengah sawah ngoten saged mlebet to, Pak.
0: Waduh, nggih.
1: Nggih, saking badhe niki saking santri angin.
0: Lesus nggih Rembang nggih, nggih.
1: Nggih, teng lek nek lesus nek cara jaman kuno niku lesus.
0: Nggih,
1: biasane nek enten angin ngoten niku kemarau akhir ngoten niku ketika pucuan ngoten mawon.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, nek ngendikane yang jaman-jaman riyen duka sak niki wong-wong nenten BMKG nggih.
0: Sampun wonten BMKG nggih.
1: Pertakit diramal. Nah, dereng nek jaman riyen kan dereng enten.
0: Betul sekali, Pak.
1: Nggih. Mungkin diparingi tembange.
0: Monggo.
1: Kelinci ucul mawon.
0: Kelinci ucul nggih.
1: Nggih. So ketir di angel nih, di wong ketiga, di kelinci dia dombal ucul. Ya, salamnya kagum Aditi ya, katoran segeng siang. Wonten Kang Budi, Bujang Semuni Pak Rasman. Kang Bujang, Kang Sarwotong ya, katoran segeng siang. Wonten Pak Sutri ini. Mama Yu, katoran segeng siang. Kage Mama Anang ya, katoran segeng siang. Pak Agung, Pak Setiawan nggih kataran sing siang. Sampun dadi mawon Mas Wahyu.
0: Nggih.
1: Agem Mas Wahyu nggih matur suwun sekalipun.
0: Matur suwun.
1: Mugi naringan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita putarkan begitu ya Lungiting Asmoro dengan keroncong begitu ya. Requestan dari Pak Didik tadi di Montong. Selamat mendengarkan.

Ya, sudah diputarkan begitu ya lagu requestan dari Bapak Didi tadi di Montong dengan Lu Ngiting Asmoro. Kita lanjut ke requestan yang kedua dengan Campur Seharian, yaitu judulnya Kelinci Ucul, requestan dari Kang Solikin di Rembang tadi. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, kita masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI tentunya ya. Dan masih ada kurang lebih 20 menit lagi Wahyu menemani pendengar di Sekar Sari edisi tanggal 24 September 2026. Masih juga dibuka bagi pendengar yang ingin nyantai bareng begitu ya di siang hari ini ataupun pengen leyeh-leyeh. Nah, ini sudah masuk juga salah satu telepon dari pendengar RRI Tuban. Sekar Sari.
1: Senandung Keroncong Campur Sari. Mas, dari tanggap mas.
0: Oh, enggak.
1: Nopo WhatsApp itu kok boten kenging mas di telepon mas.
0: Nopo?
1: WhatsApp itu kok boten kenging di telepon kalau mau.
0: Oh, enggak bisa. Coba-coba. Ini saya lihat dulu, ya.
1: Kalau mau sampun kirim SMS kalau mau.
0: Saking sinten niki?
1: Saking Pak Didi, Mas.
0: Oh, boten masuk niki. WA nggih?
1: Nggih.
0: WA-ne boten wonten. Coba.
1: Telepon-telepon nggih boten saged, Mas, WA-nipun.
0: Oh, ngaten, nggih. Habis ini tak tanyakan nggih.
1: Ngebel sing pertama wae boten kenging. Terus SMS kok boten anu kok. Terus kula nelpon iki, Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, sampun matur mbah nuwun Mas. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Nah, ini nanti masalah teknis ya pendengar ya. Kalau misalnya nanti ada pendengar lagi yang pengen WhatsApp-nya, mungkin nanti saya cek dulu begitu ya. Kalau misalnya bisa, dan kita akan buka line WhatsApp lagi. Nanti kalau misalnya belum, nanti saya kasih tahu juga ya. Bagaimana dengan RRI Tuban dimanapun kalian berada. Nah, masih di siang yang cerah sekali ini ya. Yang pengen nyantai-nyantai ya. Yang mungkin sekarang baru pulang kerja. Ataupun mungkin istirahatnya ya. Ditemani oleh lagu-lagu keroncong ataupun campur sari. Monggo silahkan ya. Karena Wahyu akan menunggu sampai nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 13 lebih 8 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban edisi tanggal 24 September 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama datang dari wilayah Tuban. Ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istiqsa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Witra Dila melaporkan.
1: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istiqsa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istiqo ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada sang pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
2: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, mendodoh selangit. Langit pelas, langit mendengar rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun. Sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali.
1: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqo. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Masih dari wilayah Tuban, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenag dan Kejaksaan Kabupaten Tuban berikan sosialisasi kewajiban jam sostek kepada tenaga pendidikan. Kembali, Witra Adila melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tuban untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidikan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Jayarani, menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah.
3: Karena dalam aturan penyaluran BOS Kemenag, salah satunya adalah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru maupun karyawan yang ada dalam sekolah. Selama 3 hari, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat, kami mengundang total 150 sekolah. Jadi per hari ada 50 sekolah. Ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan universal coverage jam sostek sehingga guru-guru yang ada di bawah sekolah-sekolah binaan Kemenag terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
1: Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan akan digelar secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita bergeser ke wilayah Lamongan. PT PAL Indonesia siapkan galangan kapal di Lamongan. Siap tangani kapal komersil, perang hingga kapal selam. Farin Regi melaporkan.
4: PT PAL Indonesia menyiapkan galangan kapal di Desa Sidoklar, Kecamatan Paciran, Lamongan. Fasilitas ini tidak hanya diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal komersial, tetapi juga disiapkan agar mampu menangani kapal perang hingga kapal selam. Ketua Tim PMN PT PAL Indonesia, Uut Tatawijaya, mengatakan pemilihan Sidoklar dilakukan setelah pihaknya melakukan survei di belasan lokasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, kawasan Sidoklar memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan kalangan kapal. Kehadiran kalangan PT PAL juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Lamongan. Selain potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, aktivitas kalangan diproyeksikan membuka peluang kerja serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
5: Kalangan ini berkampis, kita juga membuat kapal selam autonomus. Itu semacam kapal selam tanpa awak. Jadi yang bisa diremut, bisa membawa senjata. Kita juga punya kapal perang atas permukaan yang tanpa awak juga. Jadi semacam drone, tapi ini drone di air. Ada drone di permukaan air, ada drone di bawah air. Tidak memungkinkan kita laksanakan pembangunan di sini, ataupun uji cobanya di sini, karena kedalaman perairan di sini cukup memungkinkan. Jadi ini langsung autopass.
4: UU juga menyiapkan pola kerjasama dengan masyarakat desa Sidoklar. Komunikasi telah dilakukan bersama pemerintah desa dan warga untuk memastikan keberadaan fasilitas tersebut memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Farin Raki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, jenazah ABK KM Virgo tiba di Lamongan. Dikenal sebagai sosok warga ramah dan juga bersosialisasi. Kembali, Farin Regi melaporkan.
4: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo, di rumah duka perumahan Made Great Resident, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Madagret Residen, Hanifah Rudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
6: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut. Ada mungkin ada tetangga yang sakit, ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng. Beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut, seperti sholat jamaah saya ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir, maksudnya di tahun ini, itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
4: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.

Mendengar berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 24 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri.

0: pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Balayaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada empat. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Berita rungkan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebutkan semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Dilansir dari kompas.com, telah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR atau BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Mifatul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Kami sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. Sinergi antar lembaga perkuat literasi jaminan kesehatan nasional. Keterlibatan seluruh elemen penting dalam membangun penguatan literasi jaminan kesehatan nasional yang menyeluruh. Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Fety Yulianti Permanasari saat babak final Cerdas Cermat JKN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan babak final Cerdas Cermat guna mempercepat pemerataan literasi jaminan kesehatan. Penyelenggaraan babak final tersebut dilangsungkan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta. Ia memandang keterlibatan Kementerian Pendidikan sebagai poros utama untuk menanamkan kesadaran sosial kepada seluruh generasi penerus. Dukungan institusi perguruan tinggi sangat diperlukan guna menyukseskan sosialisasi program jaminan kesehatan di seluruh wilayah. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Mahesa Paranadipa Michael, mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi Cerdas Cermat. Kehadiran perwakilan lembaga pengawas membuktikan komitmen bersama dalam membina potensi generasi penerus di seluruh Indonesia. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Andrianto Pasat mengapresiasi dedikasi para guru serta dosen pembimbing. Tenaga pendidik dinilai sangat berhasil mengantarkan para peserta didik hingga mencapai babak pamungkas tingkat nasional. Stefanus mengingatkan generasi muda agar senantiasa menghormati jasa para pendidik yang membimbing proses perjuangan belajar. Bimbingan intensif dari guru dan dosen menjadi kunci utama dalam membentuk kecakapan nalar para peserta.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya, dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa jalan. Melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini

0: ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0819-7727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan. Kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta Cikampek.
3: Untuk pelestarian seni budaya dan mengajak anak-anak khususnya pelajar itu untuk lebih mencintai budaya bangsa.
4: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
5: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan. Bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
4: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
8: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
7: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
9: Tapi pasar murah, ya senang karena bisa di harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
7: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Sprayogo. Silakan Ruli.
10: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar, rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
11: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
12: Total 7.090 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini tertinggi dari PDIP Perjuangan yang berlipat dari PAN. Berikan ke politik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka akan bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
11: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga menggencarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
13: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
14: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
15: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di domar atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu kan jimpang.
14: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
16: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
14: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
17: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
18: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
19: Ketika Bapak Ibu teman-teman masyarakat hewan peliharaan, silahkan datang ke sakit hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
18: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
20: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
18: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
17: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
0: Akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus grup discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwi 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencakubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan UIPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
21: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
0: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi, bubuk, keripik singkong dan pisang serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
22: Terima kasih Sandy. Pendengar, suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono. Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Chantianov.
23: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
24: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Dia di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu. Soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
23: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chantianov melaporkan.
22: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
1: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Residen, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Made Great Residen, Hanifahrudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
2: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada mungkin ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir maksudnya di tahun ini itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
1: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
22: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
3: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri. Melalui Karir Day, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS, Fitri Hardianti mengatakan, ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
4: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
3: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
5: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358 ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan ya.
3: Melalui Karir Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
22: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prof Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
6: terutama Kota Mojokerto ini luar biasa di dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana pengelolaan UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
25: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
7: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masih terus masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
25: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasana melaporkan.
22: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
8: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
9: Naik enggak itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
11: Udah berapa lama mas naiknya?
9: Udah 2 mingguan ya.
11: Tapi pembeli masih aman ya?
9: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
8: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
22: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana, Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka, Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
12: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
26: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, kemenangan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
12: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
27: Ya, sama seperti aku ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Besok kan
10: musuh teman sendiri lagi ya. Ini harus tetap fokus aja dalam lapangan. Ya.
12: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Arianto melaporkan.
22: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
13: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter RRI Daerah Jawa Timur. Pendengar, di hari ini kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Aris Deka berkaitan dengan untuk mengurangi timbulan sampah plastik. Pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida atau PVC atau vinil. Kabar tersebut selengkapnya bersama reporter Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil kloret PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan insidentil itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya, sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kalau tadi Aris Deka sudah berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan PVC atau vinil. Kali ini kita akan beralih ke informasi lainnya bersama dengan reporter Imam Mukhlis. Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian, terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
4: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
2: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Mukhlis melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Karena untuk program Kentongan kita harus sudahi, begitu ya. Sudah ada dua informasi yang tadi kami munculkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita akan beralih ke Surabaya sore ini, sesi selanjutnya. Akan ada banyak informasi atau kabar yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah waspada super flu H3N2 subclade K. Anda bisa mengenali gejala dan cara mencegahnya. Kami akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini dalam program Surabaya sore ini ya. Tetap bersama kami hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Kentongan. Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM 87,1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti jelang Tuban malam ini pendengar. Bersama saya Nisatul Hasanah di hari Kamis 24 September 2026. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban sore hari ini. Ya, dari Tuban sore ini kita akan ikuti program-program updatean informasi sampai menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juga ada sebuah mimbar agama yang akan kami hadirkan untuk malam hari ini ya, sore jelang malam hari ini. Kemudian nanti di Tuban malam ini mengikuti mini drama serta ruang rindu di jam-jam malam nanti. Kami harap Anda tetap bersama kami mendengar untuk menikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia dan juga lagu religi nanti usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Sebelum itu, saya akan ajak Anda untuk mengikuti renungan agama di sore hari ini. Sebelum kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Sore hari ini, sebuah tema kami hadirkan bersama Ustazah Yuyun, berlibur harus dengan yang halal. Untuk Anda di sore hari ini, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Dan ketiga hal tersebut masing-masing ada asupan nutrisi yang harus kita berikan. Asupan nutrisi bagi jasad adalah makan dan minum yang halal dan thayyib, makanan dan minuman yang menguatkan jasad fisik bukan merusaknya. Kemudian asupan nutrisi bagi akal adalah dengan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian asupan nutrisi bagi ruh adalah ibadah. Asupan nutrisi bagi ruh adalah dengan amal solih. Dan selain itu, salah satu nutrisi bagi ruh adalah istirahatnya jiwa dan hati melalui hal-hal yang ringan, senda gurau dan hiburan yang halal. Syariat Islam mengajarkan keseimbangan dan memperhatikan semua sisi pada diri manusia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatkanlah hati dan carilah nutrisi hikmah untuknya, karena hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa lelah." Islam tidak mengajarkan untuk berwajah masam dan murung, namun hendaknya berwajah manis dan tersenyum. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun kebaikan walaupun kamu hanya berwajah manis atau tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu." Dari hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qarlawi mengatakan, "Tertawa termasuk ciri khas manusia. Adapun hewan tidak bisa tertawa. Dan tertawa adalah respon yang muncul dari pengetahuan terhadap ucapan yang didengar atau kejadian yang dilihat sehingga memunculkan tawa. Oleh karenanya ada ungkapan bahwa manusia adalah makhluk yang humoris. Namun demikian, semua ini dilakukan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, dan bercanda tidak boleh dibarengi dengan dusta atau cara-cara yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain, serta tidak pula mempermainkan agama. Mirisnya, banyak sekarang yang menjadikan agama sebagai bahan gurauan, candaan agar orang-orang tertawa. Tujuannya adalah untuk menghibur, namun malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini, dan jika memang ingin bersenda gurau, jika memang ingin hiburan, maka mencari hiburan harus yang halal, tidak dengan mempermainkan atau mengolok-olok agama, dan tidak berdusta serta menyakiti orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk lebih selektif dalam memilih hiburan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, sehingga tetap dalam koridor syariat dan tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, usai kita ikuti tadi renungan agama Islam, pemandang azan maghrib, juga beberapa komposisi lagu religi di sore hari ini ya. Kita akan update informasi terkait dari wilayah Tuban, Lamongan dan juga Bojonegoro serta informasi lainnya ya di wilayah sekitar. Anda juga bisa menghubungkan informasi dari wilayah Anda untuk kami hadirkan ya di ruang dengar FM 87,9 sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0851-9624186. Tentunya kali ini kami akan menghadirkan komposisi lagu pop Indonesia ya, usai tadi beberapa komposisi lagu religi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadirkan untuk Anda, begitu ya, di sore hari ini informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Dan tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
5: Kami sampaikan lintas informasi pada malam hari ini. Wakil Ketua Bekasi ingatkan warga hindari bakar sampah. Warga Kota Bekasi diingatkan untuk tidak membakar sampah di lingkungan karena dapat berdampak pada kesehatan. Himbauan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Menurut Tri, pembakaran sampah dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya meningkatkan resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut dan gangguan kesehatan lainnya. Mengingat dampak pembakaran sampah, Pemkot Bekasi juga menaruh

0: pengaruh terhadap lahan tempat pembuangan akhir. Lahan TPA rentan terbakar pada musim kemarau akibat reaksi gas metan dari tumpukan sampah. Untuk mencegah kebakaran di lahan TPA, Pemkot Bekasi rutin melakukan penyemprotan cairan ekoenzim. Penyemprotan dilakukan menggunakan mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Tri menambahkan penyemprotan ekoenzim juga dilakukan di sejumlah ruas jalan. Menurutnya, ekoenzim juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar mengawali update informasi di sore hari ini ya, datang dari Komisi 2 DPRD Tuban yang berhasil menjebatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus supaya untuk mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa atau SISKUDES. Mediasi tersebut dikemas dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Tuban yang digelar selama 3 hari berturut-turut, pendengar. Mulai Rabu hingga Jumat 23 hingga 25 September 2026. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Ketua DPRD Tuban nomor 000.1.2.2/4999/414.050/2026 yang melibatkan Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Pendengar, Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa, di mana saat ini berkurang drastis, dan ditegaskan juga bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi nasional. Jadi ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapat solusi pemenuhan jaringan, dan dari hasil negosiasi tersebut, pendengar, disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%. Jadi paket layanan yang semula dipatok dengan harga 2,5 juta per bulannya kini turun menjadi 2,370 per bulannya. Jadi sementara itu bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband korporat dan hanya fokus pada jaringan privat, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga menjadi 1.223.000 per bulannya. Manajer penjualan dan pemasangan SPU Jawa Timur, PT PLN Icon Plus, Arif juga menyatakan bahwa penurunan harga ini dapat tercapai berkat reevaluasi operasional internal tanpa mengorbankan kualitas layanan maupun keamanan data SISKUDES, pendengar. Jadi apresiasi juga turut disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Tuban, Tomo, yang menurutnya opsi efisiensi biaya hingga kisaran 1,2 juta untuk jaringan privat ini sangat membantu menyelamatkan kestabilan keuangan desa.

Pendengar, kita akan update informasi perkiraan cuaca. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan pelayaran sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI sore hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam para pendengar.

berawan. Untuk perkiraan angin di wilayah perairan Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 24 hingga 56 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban berada pada kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter. Baiklah para pendengar, bagi Anda yang beraktivitas di laut, waspadai kecepatan angin yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 56 km per jam. Dan waspadai juga tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Saya Umam Sipaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto.

0: Sabto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
1: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto dan berikut penjelasan sekapir.
2: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan. Termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya, itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan, dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat, untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal. Itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti-barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan undang-undang tentang reforma agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
12: 2, 1.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini
12: harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
16: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waja'alna fiha jannatin

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they are the considerations about those two. We've only had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar ya. Usah kita simak bersama informasi dari program 3 RRI. Kita masuk di program Mimbar Agama di hari Kamis 24 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam sore hari ini, pendengar, dalam tema Bersyukur Atas Kenikmatan Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Na'i Abduh di sore hari ini. Nanti kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi di Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kali ini, pertemuan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing, membina, bahkan mengarahkan kita semua. Sehingga pada saat ini, alhamdulillah, kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita bisa melaksanakan demikian ini dengan harapan itu semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'ah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, pertemuan ini kita akan membahas bersyukur atas kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua titipan Allah yang perlu kita syukuri. Yang pertama, titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pakai setiap hari, yang melekat dalam diri kita, yang merupakan kesehatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan hiasan, yang berupa harta, benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, apa yang dinamakan syukur itu? Bersyukur itu bahasa Arab, yang biasanya di antara kita menyatakan alhamdulillah, kalau diteruskan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi dengan bahasa Indonesianya, bersyukur itu kita mengucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita masing-masing. Tetapi kebanyakan di antara kita ini lengah, bahkan lupa untuk berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai demikian? Karena kita ini kebanyakan menghayal, yang selalu mengikuti hawa nafsu kita sendiri, sehingga tidak pernah berpikir bahwa kenikmatan yang besar yang Allah berikan setiap detik, bahkan setiap hari, tidak pernah kita rasakan. Kesehatan yang Allah berikan terhadap diri kita ini, kesehatan badan, kesehatan mata, kesehatan telinga, bahkan kesehatan jiwa dan raga yang sangat dibutuhkan oleh kita sendiri, itu kita abaikan seakan-akan kita ini sehat sendiri, berjalan sendiri, bisa melangkah itu sendiri. Sebetulnya itu semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingat ketika mulai pagi sampai sore,
Kita keluar rumah sampai masuk ke dalam rumah kembali. Apakah pernah kita mengucapkan kepada Allah, ya Allah, berterima kasih ya Allah atas pemberianmu ya Allah. Ini apakah pernah kita menyatakan demikian? Ketika kita mau tidur sampai tidur kembali, bangun tidur, bahkan mau tidur, apakah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini merupakan suatu kenikmatan anugerah-Mu ya Allah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Apakah pernah kita setiap harinya berterima kasih demikian kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini walaupun dilakukan tidak semua orang. Sangat sedikit sekali di antara kita ini yang mengatakan demikian kepada Allah. Bisa merasakan kesehatan kita bersyukur kepada Allah. Bisa merasakan kenikmatannya makan kita bisa bersyukur kepada Allah. Semua yang dikembalikan kepada Allah. Hanya sedikit sekali di antara kita ini yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat pantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwalladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini disuruh katakan oleh Allah kepada baginda Rasul, disuruh ingatkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah hanya menciptakan kita ini tanpa ada apa-apanya? Tidak, para jemaah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan peralatan-peralatan yang luar biasa. Sehingga Allah menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah juga ciptakan alat pendengaran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penglihatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita untuk merenung setiap harinya. Tujuannya itu semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenyataan di antara kita, kata Allah, manusia ini qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di antara manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, mata Allah ciptakan kepada kita untuk melihat. Apakah Allah hanya ciptakan mata itu saja? Tidak. Tetapi di dalam kelopak mata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sensor mata. Di mana ketika kita melihat ke depan, bisa membedakan antara hijau dengan merah. Bisa membedakan ini kuning, ini putih. Bahkan mata ini ketika melihat memandang ke depan bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan, kalau mata yang Allah ciptakan ini ketika kita melihat ke depan semua sama penglihatannya, tidak ada sensornya, tidak bisa membedakan antara satu sama yang lain, bagaimana hidupnya kita? Susahnya luar biasa. Toh kalau memang yang bisa membenahi terhadap sensor mata ini hanya di rumah sakit misalkan. Ketika kita masuk ke rumah sakit untuk membenahi sensor mata ini bisa membedakan antara merah dan putih dan lain sebagainya. Berapa puluh juta yang diperlukan oleh mata ini yang diperlukan dalam setiap bulannya. Tetapi ini yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Allah tidak minta upah kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala
hanya menuntut kepada kita sebagai hamba-Nya ini untuk mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan Allah Subhanahu wa taala ini pula menciptakan terhadap kita ini tenggorokan yang bisa merasakan ketika kita makan nikmatnya makan. Itu bukan karena makanan yang nikmat, tetapi dengan sensor itu kita makan bisa menikmati makanan apa adanya. Kalau misalkan kita, sensor kita di dalam tenggorokan ini oleh Allah dicabut, maka kita akan susah di dalam kehidupan ini. Kita bisa membedakan antara makanan yang asin, makanan juga yang manis, karena ada sensor di dalam tenggorokan ini yang tidak pernah juga kita rasakan setiap harinya. Coba kalau itu semua dihilangkan oleh Allah, betapa nikmatnya makanan yang ada di restoran manapun. Kalau rasa sensornya di dalam tenggorokan ini oleh Allah dicabut, maka tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh kita ini bersama. Oleh karenanya, perlu bagi kita ini mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini. Padahal itu semua pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya, yang Allah setiap harinya, setiap detiknya Allah berikan kepada kita bersama. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenikmatan yang berupa titipan hiasan oleh Allah kepada kita bersama. Ini yang menjadi idam-idaman kita. Padahal belum tentu kita bisa menikmati hiasan yang Allah berikan. Rumah yang besar, yang bertingkat, mobil yang mengkilat misalkan. Belum tentu itu semua kita bisa menikmati. Bahkan yang demikian ini kadang-kadang bisa membahayakan terhadap diri kita ini sendiri. Kadang-kadang bisa menjadi ancaman. Kadang-kadang bisa juga membahayakan terhadap diri kita masing-masing. Oleh karenanya, Nabiullah Sulaiman alaihi salam dulu, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya, bukan hanya harta dan tahta, bukan hanya jin dan manusia, semut pun, makhluk lain pun juga patuh terhadap peraturan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tetapi apa Nabiullah Sulaiman? Tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Ketika juga Nabiullah Sulaiman berkumpul dengan rakyatnya, kemewahan yang ada di depannya, maka Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya yang banyak itu, hada min fadli rabbi. Jangan kagum kalian. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini, kepada saya ini. Pangkat dan jabatan, harta yang banyak, semua manusia tunjuk, makhluk Allah semua tunjuk. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabiullah Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah menguji kepada saya ini, apakah saya ini pandai untuk mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya ini juga kufur gara-gara nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada saya ini. Oleh karenanya, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, maka hal yang demikian ini perlu kita sadar. Semua apapun yang terjadi,
ini merupakan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan harta, bayangkan juga tahta, nyawa pun seketika diperlukan oleh Allah akan kita pindah dari permukaan bumi ini. Tetapi yang penting pendengar Radio Republik Indonesia, yang penting di dalam kehidupan kita ini tunduk terhadap perintah Allah. Terutamanya kita selalu melaksanakan sujud kepada Allah. Nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan bertanya tentang harta kita. Disebabkan kita hidup dunia ini, kenapa kamu tidak kaya? Tidak. Allah tidak akan bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak mempunyai prestasi yang tinggi? Tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan nantinya di hadapan Allah, kamu ketika hidup dunia sekian tahun, apakah pernah kamu sujud kepada aku atau tidak? Inilah prestasi manusia yang berharga nantinya di hadapan Allah. Manusia yang selalu sujud kepada Allah di dalam hidupnya. Inilah sebabnya Allah menyatakan, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepadaku, sembahlah kamu kepadaku, dan mendekatkanlah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari kita ini menghadap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini masing-masing, mudah-mudahan menjadi motivasi kita di dalam kehidupan ini, dan selalu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita selalu mensyukuri terhadap pemberian Allah, insya Allah, Allah akan memberikan tambahan yang luar biasa. Tambahan di dalam hidup kenikmatan, tambahan di dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur terhadap pemberianku ini, kata Allah, maka aku akan tambah kenikmatannya. Tetapi kalau tidak mau ingkar itu semua, adab akan turun terhadapnya. Na'udzubillahi min dalik. Kesengsaraan, kenikmatan diukur dari apa dirinya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya terhadap diri kita pribadi, dan juga mudah-mudahan terhadap kita semua. Mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam di Tuban sore ini ya. Dan menjadi program penutup di Tuban sore ini. Kemudian saat ini kita sudah melangkah di Tuban malam ini. Kami hadirkan untuk Anda pembuka di Tuban malam ini, program Ngobras. Diawali dengan mini drama dalam judul Alasan Kiasan, produksi dari RRI Cirebon. Malam hari ini siap menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami harap Anda menikmati sajian mini drama di malam hari ini. Kemudian nanti juga kami akan hadirkan komposisi lagu pop Indonesia dan juga pop barat di Ngobras Tuban malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini, tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki.

Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Masih menemani Anda di Tuban malam ini pendengar hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sempat kita ikuti ya, tadi bersama kita nikmati sebuah mini drama Alasan Kiasan dan beberapa komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ngobras di hari Kamis ini ya pendengar, kita akan bahas sebuah informasi yang cukup menarik ya untuk malam hari ini. Jadi kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda dan beberapa komposisi lagu pop kembali kami hadirkan sebelum kita update info di malam hari ini.

Di Tuban malam ini pendengar. Satu informasi yang cukup menarik pendengar ya untuk Anda, yaitu mencintai diri sendiri atau self love. Ya, ini yang mulai digaungkan atau ya mulai kita sering kita jumpai ya, kata self love ini ya, frasa self love ini. Yang mana ini tidak semata-mata untuk memanjakan diri dengan makanan enak atau barang mahal, pendengar. Nah, pendengar, cara mencintai diri sendiri, kalau kita mulai dengan 4 langkah sederhana, ini adalah sebuah rasa bahwa diri kita layak dicintai serta diprioritaskan. Ini sederhana tapi nyatanya prakteknya cukup menantang ya. Bahkan ada juga yang bingung mulai mencintai diri sendiri itu dari mana, karena terbiasa untuk mencintai atau dicintai orang lain. Nah, sebagian besar orang juga mengira bahwa ataupun menilai ya, self love ini menghujani diri dengan barang mahal, liburan sepuasnya, atau memutuskan untuk ganti pekerjaan hanya karena merasa kesulitan. Ini bukan untuk self love ya, bukan seperti itu. Nah, pendengar, sebelum Anda terburu-buru mengeluarkan uang ataupun biaya ya untuk aktivitas yang diberi label self love, sebaiknya Anda mengecek dulu beberapa langkah-langkah sederhana yang akan saya bagikan di malam hari ini.

Yang pertama adalah mendengarkan kebutuhan diri pendengar, yaitu berbincang dengan psikolog klinis Ines Kristanti ya. Self-love ini dimulai dari mendengarkan kebutuhan diri. Jadi Anda pasti panik ya kalau baterai ponsel sekarat ataupun sudah hampir habis dan langsung mencari sumber listrik terdekat supaya ponselnya kembali bertenaga. Sama dengan tubuh kita yang perlu diisi ketika dayanya mulai menipis, pendengar. Tapi kalau ponsel itu ada tandanya ya kalau perlu diisi. Nah sedangkan kalau tubuh kita ya kita sendiri yang mendengarkan. Kapan sih kita merasa sedang butuh untuk diri kita sendiri. Jadi kita juga harus mengingat bahwa kita butuh istirahat. Tidurnya sudah cukup atau belum setiap malamnya. Sudah berkualitas atau tidak. Nah ini ya. Ataupun kalau pekerjaan ya kita bisa memisahkan jam kerja dan jam istirahat.

Yang selanjutnya pendengar adalah berani bilang tidak. Ya, ini bisa dimulai dari hal ini pendengar. Jadi sebagian orang merasa diri tidak enak atau jahat ya ketika berkata tidak. Padahal satu kata ini menjadi wujud Anda menyayangi diri sendiri ya. Jadi memang setiap orang itu punya prioritas berbeda. Demikian pula dengan diri Anda pendengar. Jadi ketika memang sedang tidak bisa memberikan bantuan atau ada tugas yang perlu diselesaikan, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Jadi bisa menolak apabila memang tidak bisa, seperti itu. Jangan lupa juga untuk memberikan waktu kepada diri sendiri ya. Jadi beberapa orang juga mengeluh tidak punya waktu untuk diri sendiri atau me time ya. Jadi jangankan untuk melakukan hobi, sejenak menepi dari rutinitas yang selalu berputar itu saja kadang susah ya pendengar ya. Ingatkan oleh psikolog Kines bahwa me time atau waktu untuk diri sendiri tidak memerlukan waktu lama. Intinya me time itu waktunya untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri pendengar. Jadi bisa 15 sampai 30 menit menyisihkan waktu untuk membaca buku kalau Anda suka baca buku, atau melakukan kesibukan-kesibukan Anda, melakukan hobi-hobi Anda ya yang ada di tengah-tengah kesibukan Anda ya, dan tentunya tidak merugikan banyak orang pendengar. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah menerima bahwa ada yang tidak bisa diubah pendengar ya, ya atau tidak bisa dimodifikasi. Jadi ada yang harus diterima dari tubuh kita di luar kontrol kita ya, dari kondisi-kondisi kita. Jadi menerima memang ada hal yang tidak bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang di luar kontrol kita pendengar, nah ini malah bisa membuat tubuh kita stres atau overthinking ya. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah atau bisa kamu kendalikan gitu. Untuk langkah sederhana mencintai diri sendiri atau self love itu sendiri pendengar, sebelum menghujani dengan biaya-biaya yang lainnya seperti itu. Jadi sebelum mengeluarkan biaya-biaya untuk alih-alih atau

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa saya sudah hampir pukul 9, sudah pukul 9 bahkan ya pendengar ya. Itu tandanya saatnya kita melangkah di program selanjutnya, ada Ruang Rindu menemani Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan lupa untuk self love, mencintai diri sendiri mulai dengan cara yang sederhana. Selain ini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu di Ruang Rindu hari Kamis ini, spesial untuk Anda, Ruang Rindu Indonesia atau Pop Indonesia, untuk menemani Anda di malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Ruang Rindu menemani Anda selama nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Barengan sama Nisa ya, masih menemani Anda di malam hari ini. Menikmati malam yang cukup dingin ya di hari Kamis 24 September 2026 pendengar. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia lawas di malam hari ini. Anda bisa request juga ya. Lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa manfaatkan juga untuk aplikasi RRI Digital ya. Kalau saat ini Anda menyimak lewat aplikasi RRI Digital, bisa di live chat aplikasi RRI Digital. Dan bisa juga streaming di Pro 1 RRI Tuban. Kami hadirkan kembali untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di malam hari ini. Sebelum nanti kita juga akan update ya info-info ringan di Ruang Rindu malam hari ini.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar Anda bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk request lagu pop lawas kesayangan Anda ya di 0356 8834756 bersama Nisa di malam hari ini ya. Tentunya Anda juga bisa meninggalkan pesan ya di WhatsApp kami untuk request lagu pop kesayangan Anda di 0851 9626 4186.

manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisik, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Area di Ruang Rindu menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa 20 menit lagi ya, kita akan melangkah di program selanjutnya. Saya sudah hadirkan beberapa komposisi lagu pop yang lama-lama seperti itu pendengar ya di malam hari ini, menemani aktivitas malam hari Anda. Atau Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk istirahat malam ya, semoga energinya bisa terkumpul kembali yang sudah habis atau sudah terkuras untuk aktivitas di hari Kamis ini.

Ngomong-ngomong soal istirahat ya, pendengar, sambil menunggu gabungan dari Anda malam hari ini ya. Saya akan bahas tentang durasi tidur ya. Ini durasi tidur ini mempengaruhi dan perlu diperhatikan. Apalagi untuk orang tua ya, perlu memperhatikan durasi tidur anaknya. Jadi seperti orang dewasa, anak-anak juga butuh waktu tidur yang cukup sesuai dengan usianya, pendengar. Jadi ini dilakukan atau dipenuhi supaya kondisi mereka optimal ya. Kalau tidurnya cukup, akan mengalami peningkatan dalam hal perhatian, perilaku, kemampuan belajar, daya ingat, pengaturan emosi, kesehatan mental, fisik, hingga kualitas hidupnya. Nah, pertanyaannya, berapa sih ya durasi tidur ideal pada anak-anak? Apakah sama di setiap umurnya atau berbeda-beda?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ditutup satu komposisi lagu dari Tommy C. Bisa pendengar, biarkan aku menangis. Ini salah satu lagu kenangan yang benar-benar menyimpan kenangan ya, kalau saya pribadi ya, atau mungkin pendengar juga ya. Salah satunya penikmat lagu dari Tommy J. Pista. Tommy J. Pista salah satunya ini ya, biarkan aku menangis mendayu-dayu di malam hari. Dan tidak terasa sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Sesaat lagi kita akan melangkah di Tuban malam ini. Kami hadirkan untuk Anda malam hari ini musik-musik slow untuk menemani aktivitas malam hari Anda. Sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Tuban malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Apa yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya dan bahagia pada hari ini.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohso nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban, Programa 1 FM 87,9 MHz. Pendengar, kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Jumat 25 September 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda di siaran Jumat Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Di pagi hari ini kami akan ikuti bersama dari Pro 1 RRI Sumenep. Bersama narasumber kita Ustazah Afia Syafiana Zulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Tema kita pendengar berkaitan dengan salatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah akan mudahkan. Akan dipandu oleh Os Ani Purnama. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur.

0: untuk bisa melanjutkan hidup kita. Insya Allah, semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insya Allah yang penuh dengan manfaat, dan insya Allah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu. Sempurnakan, maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita ketahui bahwa sholat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah sholat kita adalah sholat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita sholat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita, kita lihat pada sholat, sholat kita. Ketika sholat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam sholat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita, kita juga hadir dalam sholat tersebut. Maka fa insya Allah dari situlah kita menyelesaikan sholat dan selesai dari sholat kita, kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, salatun yang artinya diambil dari lafaz wasala yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang salat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bit takbir muqtatamatun bit taslim. Yang dikatakan salat menurut arti syara adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan af'alun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat. Kemudian dalam Al-Qur'an disampaikan wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat, apa fungsi dari salat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam ya. Kita melakukan salat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Dalam ayat yang lain disampaikan, "Idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan sholat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau lahir di desa Gifar. Dari Al-Ghifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran bahwa as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Quran menyampaikan, wa aqimis sholata tarafay an-nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat, bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri, ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, bersedekap tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, marilah lakukan salat. Maka ketika kita sudah melakukan salat, pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri, pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah antara aku dan antara hambaku, Maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku, maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Pak, insya Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna. Sehingga apa? Insya Allah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-salah, lakukan salat seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari itu. Hari ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afiyah, dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan
2: Mbak
1: Ani.
2: Ani.
1: Ya, betul, Bapak.
2: Mbak Ani, ya, salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
1: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
2: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
1: Dari Jember,
2: Indonesia Raya.
1: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah, silakan Bapak.
2: Ya, sehat. Sehat.
1: Ya, alhamdulillah, baik.
2: Berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya
1: baik,
2: dan umumnya Indonesia Raya.
1: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka
2: ya,
1: Allah
2: betul,
1: mudahkan.
2: Betul.
1: Silakan Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah. Ibu Ustazah siapa?
1: Afia. Ustazah Afia.
2: Ibu Ustazah Alfia.
1: Ya.
2: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat takzim.
0: Iya, Bapak.
2: Pendengar-pendengar Pro 1 RRI se-Jawa Timur.
1: Silakan
2: salam
1: Bapak.
2: Sehat semuanya.
1: Iya, silakan Bapak. Ini pertanyaannya.
2: Pertanyaannya, mengapa itu ya? Hati dilebih didahulukan ya. Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan ya, zakatnya sudah mapan ya, sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi? Ya. Cukupkah kita beramal baik, pokok beramal beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdullah, sehat selalu
2: di
1: Pak.
2: Di zaman era global ini, carut marut dengan adanya modern ini.
1: Baik,
2: ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ya,
2: salam
1: terima
2: sehat
1: kasih
2: dan
1: Bapak.
2: Salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
0: Masya Allah, baik. Luar biasa ya, dari Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasad, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya, jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, karena kita masuk ke surganya Allah bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga.
1: Yeah.
0: Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya melakukan perintah Allah, itulah yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan Islam, melakukan aqimis salata, melakukan sholat, kemudian asyia, melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti ya. Itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung? Ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo?
3: Iya.
1: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni
3: ya.
1: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
3: Ini bersama Ustazah siapa ya?
1: Ustazah Afiyah.
3: Iya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Madura bisa, Was.
1: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
3: Sholat Kak Dinto, Mitrot Luang, Kota Abani. Kan itu mana bi metal istilah bi lun mah susun kan itu artinya saya tak ngerti saya pun asolat tu imanutin paman kalau kah pun sudah matiin kan itu pas saya bisa orang saya nikah solat kan itu termasuk orang saya mah kujur agama kebu kujur kan itu on penjelasan kalaban detail kan itu
1: mereng
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
0: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-sholat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu arti dari sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syarak. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syarak tadi yang disebutkan af'alun makhsusotun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan salat. Seorang yang mengaku Islam maka dia wajib menunaikan sholatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan sholatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam, karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
1: Na'udzubillah ya.
0: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insya Allah kita akan menjadi seseorang yang kuat dari segi benteng. Dari segala urusan-urusan duniawi kita, ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholat kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang seperti itu. Jadi sholat itu sendiri kita akan insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
1: Baik. Ya, terima kasih Abah Suni di Rubaru ya sudah bergabung, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Salatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Mas Rendra di Jember.
1: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
4: Oke. Assalamualaikum, Ustazah Afiyah.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang saya tanya kan gini, terkadang itu, pas ketika mendekati adzan, itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya, pas mendekati, misalkan adzan asar, seharusnya kan jam 5, jam 3. Nah, di sini tuh, berkumandang di musalah yang kecil ini, kadang 4:30. Lah, itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah, menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan, kalau menurut saya, jam 4:30 kan mendekati dengan maghrib.
1: Iya. Yeah.
4: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
1: Mm-mm. Baik. Terima kasih Mas Rendra dari Jember.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afiyah.
0: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, Masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Nah, waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu. Yeah. Sebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insya Allah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insya Allah juga dunia yang akan mengejar kita. Karena kita yang mengejar akhirat. Karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya, itu waktu ikhtiar. Yang tadi disampaikan, misal asar di 4:30, masih ada waktu itu untuk melakukan sholat, karena adzan maghrib misal jam 5, 5 seperempat ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tuma'nina.
1: Yeah.
0: Yang kita harus tuma'nina di situ. Harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu, takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insya Allah masih luas waktu kita sholat. Ya. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tuma'nina. Ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tuma'nina itu sendiri. Tapi kalau tuma'nina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tuma'nina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tuma'nina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira nggak mungkin husuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tuma'nina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap setiap bacaannya, bacaan Fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi ya. Kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya, sunnahnya dikesampingkan. Kalau memang sudah mepet. Tapi kalau masih ada waktu itu 4:30, insya Allah masih panjang.
1: Sholatnya. Masih nutut ya Ustazah?
0: Masih nutut sekali, karena sholat kita kan nggak mungkin 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita, di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya Apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita? Sholat kita seperti apa dalam keseharian kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Sudah baikkah sholat kita? Itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam sholat, doa, dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sejatinya sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari salat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Insyaallah.
0: Yeah. Berbeda. Ya itu tadi kalau keburu ya tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari salat itu sendiri.
1: Cerminnya pecah nanti Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
5: Dengan anak buah KDM.
1: Dengan anak buah KDM. Siapa ya, Bapak?
5: Ahmad Irwansyah Fauzi Asgar lengkapnya.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana Bapak?
5: Bandung Timur.
1: Wah, dari Bandung Timur. Alhamdulillah, ya. Terima kasih.
5: Silakan ngepanjang-panjang Ahmad Irwan aja.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustaz Afia. Ya.
5: Assalamualaikum Ibu Ustadzah yang saya hormati dengan.
1: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Sudah cantik dan solehah kayaknya.
1: Kan? Amin ya Allah. Silakan Bapak pertanyaan.
5: Jadi tentang masalah sholat ya Bu Ustadzah ya. Kan mungkin itu jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka, mungkin termasuk surat Al-Maun ya Bu ya. Ar-ra'at al-kadzibin padahal kadia lurat ibadah. Diajar seterusnya di antaranya jalan melalaikan sholat dan makan bedah serta anak yatim. Nah, seperti itu kan tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyalaikan harta benda anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Dia meninggalkanlah sedikit harta benda anaknya kan seperti itu. Nah dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta benda ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gede, kan dibesarkan lewat sana. Ditinggal orang tua kamu, nah bagaimana menurut Ibu Ustadzah? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya, pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah, menjelas itu kan. Nah, dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
0: Oh, insyaallah ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
1: Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung Timur, Masya Allah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu. Karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu. Ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah diantaranya itu tadi. Ya, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya, karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya. Ya, dia tidak memiliki orang tua, tapi masih. Kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha ana, Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
1: Masya Allah.
0: Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu, Ustazah?
0: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya. Itu adalah haram hukumnya.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur juga pemirsa RRI Sumenep.net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Solu Alai, dan dijawab Solu Alaihi. Salah satu nazam Sola Robbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu. Sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang, ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja, meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan khudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu, ya, manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah, ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat, menutup aurat, dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk, ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya lupa naruh kunci di mana ya, kompor belum dimatikan, atau seperti apa gitu Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca, mungkin ya. Resapi setiap kita baca, baca Al-Fatihah, kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa saja, ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita husuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini. Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita misalkan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis, ya, disampaikan bahwa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari, yakini, ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai, misalnya seperti itu. Maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah. Iya.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik. Ya, baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya asin syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan segar sekali, saya beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah Masya tidak ada Allah. Apa-apanya, ya. Kecil, insya Allah. Tapi kalau saat hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah, ya, sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya, dari sholat itu sendiri,
1: dari
2: selesai sholat, insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan, Abah Suni?
3: Iya, ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harakatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut gak rintang secara sebentar epon gak rintang. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Baik, jadi as-sukut diam. Kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Nah, wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri, karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah. Tapi lebih-lebih dibaca doanya kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya, itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101, atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan baik, Sudah ada yang bergabung. Saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak masuk-masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari situ Bondo. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afiyah, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap rukuk, sujud, atau di iftitah dan itidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih. Tadi sama ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwiyatus Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumakninah tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya, ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, okay, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah. Bagaimana ini?
2: Masya Allah. Iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alul khata' wal nisyan. Emang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam sholat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal, ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita sholat duhur, fa insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya di duhur, salat duhur kita, insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat duha, insyaallah. Maka tadi disampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat, maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masyaallah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon satu kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Insyaallah, selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup, jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Politron Surabaya International Challenge 2026. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, ditargetkan memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober 2026 dan diharapkan dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah pada akhir tahun ini. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Politron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
2: Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Turnamen Badminton Politron Surabaya International Challenge 2026. Menurut Mulyo Handoyo, konsistensi penampilan menjadi salah satu kunci untuk memberikan hasil terbaik bagi tim Indonesia. Selain konsistensi, Mulyo Handoyo juga berharap para pemain bisa menunjukkan karakter dan daya juang tinggi sepanjang pertandingan. Ia ingin atlet Indonesia bisa membuktikan kemampuan melalui perjuangan maksimal menghadapi setiap lawan di turnamen tersebut.
3: Supaya paling tidak itu bisa memberikan hasil yang terbaik nanti. Dan kemudian punya karakter, saya sebutkan berada juang, bahkan mesti harus diperhatikan bahwa atlet kita itu bukan atlet yang sembarangan, tapi punya daya juang yang baik, yang tinggi. Kemudian bagi Pin ada beberapa pasangan yang baru, juga ini sebagai uji coba, chemistry, bisa sebagai acuan ya, paling tidak banyak ada beberapa yang jadi pasangan baru ya, selama ini mungkin belum dicoba, ya, saya berharap juga mereka bisa menemukan chemistry-nya.
2: Mulyo Handoyo menambahkan evaluasi diperlukan untuk melihat kemampuan pemain dalam menampilkan performa terbaik selama menghadapi persaingan internasional. Para pelatih juga akan mencermati berbagai aspek permainan sebagai dasar menentukan pembenahan berikutnya. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Persiba Balikpapan dijadwalkan menjamu The Red FC pada laga pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
4: Kasengit akan tersaji di Stadion Surajaya Lamongan pada lanjutan kompetisi Championship saat mempertemukan dua tim yang memburu kemenangan perdana antara Persiba Balikpapan melawan The Red FC Jumat malam. Bagi tim Beruang Madu, julukan Persiba, laga ini menjadi momentum untuk bangkit setelah menghadapi situasi sulit mendapat hukuman pengurangan 4 poin. Pelatih Persiba, Sudirman, mengatakan The Red FC merupakan tim yang memiliki permainan yang bagus dan semangat hingga 90 menit. Karena itu, Persiba menyiapkan pendekatan menyerang demi memburu poin maksimal. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya juga telah dilakukan, terutama untuk memperbaiki performa tim dan menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.

0: secara keseluruhan tim dalam kondisi yang bagus, seluruh pemain bisa maksimal karena kita ketahui dalam dua pertandingan kita masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan besok kita bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih.
1: Bagi Persiba, kemenangan di Surajaya menjadi peluang untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus mengatasi dampak pengurangan poin. Sementara Tret FC berupaya membawa pulang poin untuk menghentikan tren hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Farin Rakib melaporkan.
2: Pendengar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, ditargetkan memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober 2026 dan diharapkan dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah pada akhir tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
3: Pemerintah pusat merencanakan seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan beroperasi mulai akhir tahun ini, sedangkan soft launching atau uji coba akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, KDKMP di Jatim telah siap seluruhnya, bahkan secara kelembagaan telah terbentuk dan berbadan hukum. Operasional KDKMP beberapa di antaranya juga sudah berjalan.
4: Kalau targetnya Pak Prabowo sampai dengan akhir tahun itu diharapkan semua bisa beroperasi loh ya, tapi kita pelan-pelan. Tapi beberapa kabupaten kota itu kayak Kabupaten Pasuruan itu sudah hampir 8 koperasi yang sudah berjalan. Kayak Surabaya itu ada 2 kelurahan, Benowo sama Semolo.
3: Masyarakat mengaku bersyukur bila mana KDKMP akan segera beroperasi. Salah satunya Bu Fitro, warga perbatasan Surabaya Gresik. Ia berharap dengan segera dibukanya KDKMP akan semakin mudah dan khususnya murah mendapatkan bahan pangan pokok tanpa harus mengkhawatirkan gejolak harga.
5: Sebagai rakyat, semoga nanti Kopdes yang sudah beroperasi itu bisa lebih membantu masyarakat-masyarakat yang tentunya membutuhkan. Karena isunya di Kopdes ini harga bahan-bahan yang diperlukan masyarakat dipatok jauh lebih murah dari toko kelontong bahkan.
3: Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 8.494 unit KDKMP telah terbentuk di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan untuk menjual seragam sekolah termasuk seragam batik. Kebijakan diambil setelah pemerintah Kota Surabaya menerima beragam keluhan dari wali murid. Ermina Jane berikut melaporkan.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP negeri untuk menjual seragam sekolah termasuk seragam batik. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah Kota Surabaya menerima beragam keluhan dari wali murid terkait variasi harga dan mahalnya seragam yang dijual di lingkungan sekolah. Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa dalam evaluasinya ditemukan ketimpangan harga seragam yang cukup signifikan antara satu sekolah dengan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya melarang pihak sekolah membebani siswa atau wali murid dengan penjualan paket seragam. Ia menegaskan bahwa seluruh pengadaan seragam sekolah nantinya harus di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan patokan harga yang dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar retail.
7: Maka saya bilang, ada jual seragam yang harganya lebih mahal, Rp115.000. Di luar harganya itu Rp80.000. Ada yang Rp90.000 paling mahal. Maka saya bilang, kenapa seragam batiknya sekolah negeri, SMP dan SD negeri, SMP negeri kok berbeda-beda? Karena kualitas kainnya. Ya lho, dari singkirnya suge-suge, kualitas kainnya akan jadi tinggi. Kalau yang di sini orang tidak mampu, kualitas kainnya akhirnya warnanya beda-beda. Akhirnya tidak ada persamaan. Ini negara ini harus sama. Berdiri sama tegak, itu sama kerja.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa marwah sekolah harus dikembalikan sepenuhnya pada fungsi edukasi. Guru dan kepala sekolah diminta fokus menjadi pengajar yang baik tanpa dibebani urusan bisnis atau produksi seragam.
8: Memang sebetulnya sebagai ceritanya kalau untuk seragam general sudah tidak lagi di sekolah itu. Selama ini kan seragam yang masih menjadi tematik sekolah itu adalah batik dan sekolah satu. Sekolah 2, sekolah 3, tapi nggak sampai. Lebih baik mungkin semuanya sama satu pintunya, sama seperti bagaimana kita punya seragam putih biru, sama seperti kita punya seragam putih merah dan pramuka. Kan kabeh podo.
6: Guna merealisasikan rencana tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surabaya saat ini berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Motif batik khas Surabaya akan dirancang khusus, ditetapkan melalui payung hukum formal dan nantinya diproduksi oleh pelaku UMKM. Ermina Jain melaporkan.
2: Wakil Kepala Staf Angkatan

0: Maut, Wakasal memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Hang Tuah UHT Surabaya atas konsistensinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Faiz Putra berikut melaporkan.
1: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut atau Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Hang Tuah atau UHT Surabaya atas konsistensinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Hal tersebut disampaikan Laksdia TNI Edwin saat memberikan sambutannya pada sidang terbuka wisuda UHT Surabaya. Dirinya menyampaikan bahwa UHT berhasil mengintegrasikan muatan lokal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX yang berbasis kelautan dan kemaritiman ke dalam seluruh program studi. Selain penguatan bidang akademis, Universitas Hang Tuah juga dinilai konsisten menerapkan pendidikan karakter 4 anti. Harapannya penerapan karakter tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kebangsaan yang kuat.
2: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Hang Tuah yang secara konsisten melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Pada proses pembelajaran, Universitas Hang Tuah telah menambahkan mata kuliah muatan lokal IPTEK Kelautan dan Kemaritiman pada seluruh program studi, disertai penerapan pendidikan karakter 4 anti, yaitu anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti korupsi, dan anti intoleransi.
1: Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman, Laksdia TNI Edwin juga menyoroti peran aktif sivitas akademika dalam pengembangan teknologi kelautan yang aplikatif serta pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat nelayan dan kawasan pesisir sebagai wujud nyata pengabdian masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
5: Manakala tiap-tiap kecamatan pemakaian yang tinggi, ini alhamdulillah Sidoarjo mudah-mudahan kita terkonten bisa melihat kemasan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tapi disampaikan dari jarak pinggiran dan lain. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakaian narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah tinggal kita turun. Mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tinggal desa, ya kita turun untuk komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang di mana pun. Kita seperti itu dengan adanya survei. Ya,
4: langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: PT PAL Indonesia menyiapkan galangan kapal di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk menangani berbagai jenis kapal. Farin Regi berikut melaporkan.
6: PT PAL Indonesia menyiapkan galangan kapal di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Lamongan. Fasilitas ini tidak hanya diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal komersial, tetapi juga disiapkan agar mampu menangani kapal perang hingga kapal selam. Ketua Tim PMN PT PAL Indonesia, Uut Tatawijaya, mengatakan pemilihan Sidokelar dilakukan setelah pihaknya melakukan survei di belasan lokasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, kawasan Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan galangan kapal. Kehadiran galangan PT PAL juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Lamongan. Selain potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, melalui pajak dan retribusi, aktivitas galangan diproyeksikan membuka peluang kerja serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
7: Nah, ini kita juga membuat kapal selam autonomus. Itu semacam kapal selam tanpa awak. Jadi yang bisa diremot, bisa membawa senjata. Kita juga punya kapal perang atas permukaan yang tanpa awak juga. Jadi semacam drone, tapi ini drone di air. Ada drone di permukaan air, ada drone di bawah air. Tidak memungkinkan kita laksanakan pemulung di sini, apapun uji cobanya di sini, karena kedalaman perairan di sini cukup memungkinkan. Jadi ini langsung autopass.
6: UU juga menyiapkan pola kerjasama dengan masyarakat desa Sidoklar. Komunikasi telah dilakukan bersama pemerintah desa dan warga untuk memastikan keberadaan fasilitas tersebut memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Farin Reki melaporkan.
0: Mendekati akhir September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra berikut melaporkan.
8: Menjelang akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang beras di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras saat ini aman. Hal itu diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pemenang, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kepastian itu terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP dan juga Bramu yang masing-masing mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64, pasokannya mencapai 1 ton beras.
9: Tapi ini sekarang 1 ton wonten, sing 64, Bramu cuma 5 kuintal. Sama SPHP 5 kuintal 1 minggu, dropingan cuma 5 kuintal per nama.
8: Sementara itu, demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan perindustrian Kabupaten Kediri, Khairun Nikmah, membenarkan memang hingga sekarang ini pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman.
10: Dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga beras yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, karena saat ini kan isu beras sedang mencuat ya di tingkat nasional. Tapi dari hasil sida ini tadi, baik dari hulu maupun hilir, sebenarnya nggak sampai petani sih. Ini tadi dari pedagang di pasar maupun retail modern dan di penggilingan. Ini tadi kita lihat secara gambaran secara umum kondisi beras secara harga masih sesuai dengan HET.
8: Lebih lanjut hingga saat ini, tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, retail modern hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini, di wilayah Kabupaten Kediri, harga beras IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Perpustakaan Daerah Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng komunitas Retail Out Kediri Raya untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Ana Kusuma berikut melaporkan.
11: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Retail Out Kediri Raya atau RAKI untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kunjung Perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas RAKI untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
12: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
11: Sementara itu, Ketua RAKI Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas RAKI melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
13: Karena kami memang dari komunitas Retail Out, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Retail Out atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Retail Out ini nanti, kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca gitu, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
11: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Memahami profil perusahaan dan detail jabatan yang dilamar adalah kunci utama meningkatkan peluang lolos seleksi kerja. Farida Kusnia berikut melaporkan.
14: Sebagian lulusan perguruan tinggi masih ada yang belum memahami peluang kerja yang bisa diraih. Karena itu, alumni D3 Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, sekaligus Material and Costing Estimator, PT Integrated Engineering Group, Oilfield Indonesia, Julian Tri Kuswandono menyarankan mahasiswa PPNS sebelum berkarir mampu mengenali perusahaan dan jabatan kerja yang akan dilamar. Menurut Julian Tri Kuswandono, kesempatan magang saat kuliah merupakan kesempatan mengenal dunia kerja lebih mendalam.
15: Jadi di saat kita ingin berkarir ya, kita harus punya mimpi. Kita menjadi seorang direktur di perusahaan tersebut. Misal direktur marketing atau direktur project. Kalaupun kita gagal, kita berada di posisi manajerial. Seperti itu. Selama kita punya tujuan. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, ini nanti bingung. Seperti itu.
14: Sementara itu, mahasiswa PPNS, Nelaskia mengatakan, akan melaksanakan magang kerja tahun depan dengan mempersiapkan diri lebih baik.
16: Mahasiswa yang tahun depan akan melaksanakan OJT ini mempersiapkan diri agar apa yang kami lakukan saat OJT bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti. Kami juga berharap besar, tentunya saya, bisa langsung bekerja di tempat magang ataupun dapat offering sebelum kita lulus.
14: Lulusan PPNS diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja, salah satunya dengan bekal kemampuan yang telah diperoleh saat di bangku kuliah. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, ditemani oleh Hasna. Usai tadi kita ikuti warta pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kembali di Pro 1 RRI Tuban, pendengar, dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari Kabupaten Tuban. Pendengar, harga komoditas daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Meski masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding minggu sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp42.000 per kilogramnya. Mengalami penurunan tersebut, pendengar, salah satu pedagang daging di Pasar Baru Tuban mengungkapkan bahwa fluktuasi harga tersebut sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per kilogram masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara Rp40.000 ke atas sudah terasa cukup memberatkan. Berdasarkan data dari laman Sistem Informasi Ketersediaan Bahan Pokok di Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.333 per kilogramnya. Namun secara regional Jawa Timur, peta harga daging ayam ras bervariasi di berbagai daerah, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan harga mencapai Rp46.500 per kilogramnya, sementara harga terendah di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogramnya. Posisi Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar harga tertinggi di Jawa Timur. Meski begitu, para pedagang berharap agar pasokan dari tingkat distributor tetap lancar agar tidak kembali merangkak naik.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi berikutnya akan kami sampaikan untuk Anda dari Kabupaten Bojonegoro. Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan tidak ada praktik pengoplosan dalam distribusi bantuan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Hal itu sebagai bentuk respon dari isu miring seputar kualitas beras bantuan pangan di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bahwa penjelasan tersebut disampaikan usai adanya aduan warga terkait dengan sebagian beras bantuan yang dinilai kurang layak akibat berubah warna menjadi kekuningan. Menanggapi hal tersebut, pimpinan cabang Bulog Bojonegoro menegaskan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Dijelaskan bahwa prosedur kedali mutu di Bulog telah berjalan ketat sejak barang diterima, disimpan, dikemas, hingga siap didistribusikan. Perawatan rutin seperti spraying dan juga fumigasi juga rutin dilakukan di gudang guna mencegah penurunan kualitas akibat hama. Sebagai langkah preventif lanjutan, pendengar, Bulog Bojonegoro kini membentuk tim monitoring dan juga evaluasi kualitas dan kuantitas penyaluran. Tim ini bertugas menyaring mutu beras sebelum dikirim ke titik-titik distribusi, serta menggandeng pihak kecamatan dan desa untuk melakukan pemeriksaan ulang bersama. Bulog juga membuka ruang pengaduan seluas-luasnya pada masyarakat. Apabila ditemukan beras yang bermutu rendah, warga dapat melapor melalui Satgas Desa atau pemerintah desa setempat. Langkah sigap Bulog ini mendapat sambutan hangat dari tingkat pemerintahan setempat. Kepala Desa Perunggahan Wetan juga menyampaikan apresiasinya adalah setelah mendampingi langsung proses penukaran beras bantuan bagi warganya.

0: Pendengar, setelah tadi informasi dari wilayah Tuban dan juga Bojonegoro kami hadirkan, kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekras Nada Kabupaten Lamongan mendorong lahirnya desain batik yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memiliki karakter, nilai jual dan mampu memperkuat identitas batik khas Lamongan. Upaya tersebut dilakukan melalui Lomba Desain Batik Lamongan 2026 yang akan memasuki tahap penilaian pada 4 Oktober 2026. Sebelumnya lomba berlangsung di Kanada Lamongan menggelar workshop dan technical meeting bagi peserta di Pendopo Lokatantra di hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Ketua Dekras Nada Lamongan menyampaikan workshop tersebut menjadi pembekalan bagi peserta agar mampu menghasilkan desain batik yang tidak berhenti sebagai gambar, tetapi dapat diterapkan pada kain dan dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, peserta perlu mengubah cara pandang terhadap lomba desain batik sebab penilaian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggambar maupun juga memilih warna, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana desain tersebut dapat diwujudkan menjadi kain batik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ditambahkan juga bahwa desain terbaik nantinya diharapkan menjadi bagian dari identitas batik Lamongan. Bahkan karya tersebut berpeluang dikembangkan untuk kebutuhan fashion maupun juga diaplikasikan sebagai seragam batik pelajar. Workshop menghadirkan pemilik batik tulis Sojono Lamongan dan para peserta mendapatkan wawasan mengenai kreativitas, kebebasan berekspresi, desain kontemporer hingga eksklusivitas motif sebagai bagian dari pengembangan produk batik. Sementara itu pendengar, Ketua Harian Dekanada Lamongan sekaligus Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan Lamongan mengatakan Lomba Desain Batik Lamongan 2026 ini mendapatkan antusias dari berbagai kelompok usia. Total terdapat 292 peserta yang mengikuti lomba. Khusus kategori umum, sebanyak 50 peserta akan melalui proses seleksi untuk menentukan 15 peserta terbaik. Mereka selanjutnya berhak melaju ke tahap 2 yang akan digelar pada 4 Oktober 2026 di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Juga diharapkan bahwa workshop tersebut dapat membuka wawasan peserta sekaligus mendorong munculnya inovasi baru dalam desain batik Lamongan. Melalui lomba tersebut, pendengar di Kanada Lamongan tidak hanya mencari desain terbaik tetapi juga mendorong agar kreativitas generasi muda dan pelaku desain dapat terhubung dengan industri batik. Dengan demikian, motif yang lahir dari lomba memiliki peluang untuk berkembang menjadi produk yang digunakan sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, kami akan update informasi perakiraan cuaca. Pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perakiraan cuaca hari ini Jumat 25 September 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiraan suhu hari ini berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 96%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 21 hingga 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Saya Umam Sifa Al-Qalbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info perakiraan cuaca berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Informasi perakiraan cuaca tadi penutup informasi seputar Pantura, Tuban, Bojonegoro juga Lamongan sebelum nanti kita ikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tapi saya akan kembali menemani aktivitas Anda pendengar nanti tepat pukul 7.30 hanya di Pro 1 RRI Tuban. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.